0: Gets 88.7 FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Menteri PPPA imbau penguatan keluarga untuk cegah kasus kekerasan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta kembali menghadirkan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 pada 2026. Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak dapat memperoleh potongan 7,5% dari pokok PBBP2 tahun pajak 2026 jika membayar pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Kita beralih ke berita utama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengimbau masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Berdasarkan survei bersama Forum Anak Nasional yang diisi lebih dari 20.000 anak, sebanyak 80% responden memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Menurut Arifah, hal tersebut harus diperbaiki dengan mempererat jalinan keluarga. Ia juga menilai, hal tersebut dapat memperkuat perlindungan terhadap anak maupun perempuan dari kasus kekerasan. Memasuki berita terakhir, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengenakan tarif tambahan sekitar 12,5% terhadap barang-barang dari China, Jepang, Korea Selatan, dan lebih dari 40 negara lainnya. Berdasarkan proposal oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, impor dari sejumlah mitra dagang utama Amerika Serikat, termasuk Uni Eropa, Indonesia, Malaysia, dan Taiwan, akan dikenakan tarif baru sebesar 10%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
3: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Guys, kalau lu ke Menara Imperium lantai P7, ini kantor isinya cuma gua sama Sinyo doang.
4: Gak, lagian tuh,
3: isinya cuma kita berdua doang.
4: Orang tuh ya, kan lagi waktunya outing, cari duit banget sih kita berdua begitu, bro.
3: Gini, kalau gua kan gini, gua kan emang people pleaser ya. Gua keluarin ide, nyari duit, gas terus siaran.
4: Gila.
3: Yang penting tim gue bisa outing.
4: Best banget.
3: Oh. Gue yang penting itu aja.
4: Jadi emang gini, kita yang kerja, yang lain yang outing ya, Bo.
3: Ide
4: gitu.
3: Gue keluarin.
4: Iya.
3: Gue gimana? Kan gue mikir gini, bagaimana gue itu hidup itu menginfluence orang bukan untuk beli, tapi untuk grow.
4: Jadi sebenarnya kita nggak pamrih sih. Kita nggak apa-apa berbagi kebahagiaan aja gitu ya.
3: Tapi kita cuma berdua, guys. Dadang nggak ada.
4: Gue kentut dulu bentar. Gue pengen kentut dulu, Mar.
3: OB nggak ada loh.
4: Batuk beneran demi Allah.
3: Bau juga ya. Bau juga ya. OB nggak ada. Security nggak ada.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Nggak Wiwin. Si Pep nggak ada.
4: Si Rio kagak ada.
3: Rio kagak ada.
4: Dadang kagak ada.
3: Ini mereka lagi di puncak, guys. Lagi pada have fun, go mad.
4: Bukan lagi.
3: Di puncak. Terus kita gak punya produser. Gimana ini, Sinyo?
4: Tapi kan udah disuruh. Udah ke puncak aja. Ngapain kita berdua doang?
3: Gue disuruh milih. Puncak apa Sobat Gen? Ya Sobat Gen.
4: Gila sih.
3: Sobat Gen
4: dedikasi.
3: Is my life.
4: Bener.
3: Gitu loh.
4: Bat Gen sejati. Yes. Ya itu yang selalu diprioritaskan tuh adalah Sobat Gen.
3: Yes. Maka dari itu, karena kita gak ada produser hari ini, anak magang pun tidak ada, jadi kita sebatang kara berdua aja. Jadi, gimana kalau hari ini kita puterin best of the best?
4: Best of the best apa nih?
3: Best of the best tahayul.
4: Yah,
3: best of the best
4: lagi.
3: Micin.
4: Semua.
3: Best of the best Mental Monday. Best of the best apa Friday I mean lah.
4: Boleh. Ramu juga dong.
3: Ramu,
4: berarti.
3: Boleh.
4: Yang
3: boleh.
4: Sekarang apa dulu nih? Apa dulu?
3: Gini,
4: apa dulu?
3: Gimana kalau lagu dulu? Lagu dulu abis itu kita present, kita pilih.
4: Oke.
3: Gua pilih-pilih dulu ya.
4: Oke.
3: Sekarang kita gas lagu dulu, guys. Oke, tungguin best of the best. Kenapa? Bukan karena akhir tahun, karena produsernya kagak ada.

0: Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal, karena kita ditinggalin sebatang kara ya guys ya oleh tim kita semua pada outing. Kita puterin best of the best aja karena nyari caller mau live TikTok timnya nggak ada.
1: Betul,
0: kita mau find I'm in love, tim kita nggak ada, kamera di bawah semuanya.
1: Ya emang susah, kan emang lagi ada acara
0: tim TikTok nggak ada, masa kita pakai handphone
1: ya, susah, repot.
0: Nah, gimana kalau yang pertama nih Sinyo, setuju nggak lo? Tadi Sinyo guys, nih gue kasih tau ya, on the way ke studio Sinyo bilang gini, kok bau catokan nih? Gue belum nyebut aja guys.
1: Apaan
0: itu
1: sih?
0: Itu bukan bau catokan.
1: Bau apa?
0: Itu bau rambut kebakar.
1: Bodo amat Kemal, ah sebel gue.
0: Rambut apa?
1: Bodo amat ah.
0: Kan dulu di sini kan cerita.
1: Udah. Lu mau puterin apa deh, terserah lu ah.
0: Tahu kan di sini dulu ada apa?
1: Aduh, Kemal ah.
0: Oke, kita puterin best of the best, tahayul dulu guys.
2: Waktu SD itu tinggal sama nenek. Nah rumah nenek itu lumayan banyak banget pohon-pohonnya.
1: Pohon apa aja tuh?
2: Ada pohon kelapa, ada pohon pete, ada pohon lampu duku, kayak gitu.
0: Di mana bu?
1: Daerah mana?
2: Daerah Banten ujung lah.
1: Banten deh.
2: Terus? Di pohon-pohon itu emang ada yang besar tuh satu. Dan ganggu banget kan sama rumah. Jadi udah nempel gitu sama genteng.
0: Oh jadi dahan-dahannya itu sudah mengganggu rumah. Konstruksi rumahnya keganggu gitu ya?
2: Iya, akhirnya minta tolong lah sama yang punya pohonnya. Kan udah berbatasan tuh punya tanah orang.
0: Loh, gitu. Pohonnya bukan punya lo?
2: Bukan. Dipotong tuh akhirnya. Pohon pete itu kebeneran.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget rumahnya. Si pohonnya itu samping-sampingnya sama jendela kamar yang aku tinggalin waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Gangguannya langsung malam itu juga.
0: Wow.
1: Kontan.
0: Uhuy. Sorry. Bentar. Kan lu dari kecil tuh di situ. Sebelum dipotong
2: ya paling kalau kita lagi mau ngaji ada yang lempar pasir gitu-gitu dong.
1: Aduh.
0: Oh my god.
1: Males nih merinding. Gua kalau udah merinding tuh udah kayak vibe-nya berasa gitu lempar nih.
0: Kalau sebelum dipotong apa gangguannya?
2: Sebelum dipotong ya, misalnya kita kan suka lewat-lewat situ tuh buat ngaji, ya kayak ada yang lempar pasir,
0: kerikil gitu-gitu ada ya.
2: Kerikil. Terus juga ayat ada aja sih teman aku yang lihat. Nah, waktu itu sebelum itu tuh aku belum bisa lihat hantu, Kak.
0: Kamu belum bisa lihat hantu?
1: Sekarang mah bisa. Akhirnya ada transisi ke bisa, gimana ceritanya?
2: Gara-gara pohon itu, Kak.
1: Seriusan?
0: Oke. Okay. Nah, setelah pohon ditebang tadi lu cerita bahwa gangguan itu langsung datang. Coba cerita.
2: Kayaknya dia itu udah dipotong itu enggak ada tempat berlindung gitu. Udah gitu langsung ke kamar aku. Nah, langsung malam.
0: Maksudnya langsung ke kamar lu gimana?
2: Dia itu pokoknya ngumpul semua di kamar. Jadi aku tuh bangun tidur kayak ngelilir, kayak sempit banget gitu. Di daerah aku tuh dingin ya, tapi itu aku panas, gerah gitu.
1: Kayak dikerubungin kali ya kalau sama manusia gitu.
2: Iya, dan aku bangun di situ udah banyak nenek-nenek pakai baju udah lusuh, bunga-bunga gitu pakai jarik.
0: Terus.
2: Itu kayak sekitar 10 orang di kamar aku.
0: 10 orang? Nenek-nenek 10 orang?
2: Kayak ngumpul gitu. Lah, kok banyak orang gitu? Ya, aku namanya juga masih sedikit ngantuk ya. Aku mau bangunin adik aku juga gak kuat gitu.
0: Terus?
2: Adik aku tetap tidur gitu. Ya udah, akhirnya.
0: Berkomunikasi gak? Kayak saling lihat atau gitu gak?
2: Enggak, dia tidur juga.
0: Dia
2: tidur.
0: Gila.
2: Aneh kan?
1: Terus?
0: Wow. Ya. Ini umur berapa?
2: Kelas 4 SD lah.
0: Jadi pas dipotong 4 SD ya? Oke.
2: Okay. Yang kejadian itu ya.
0: Oke. Okay. Sorry, dan ini berarti setelah dipotong, besoknya langsung mereka tidur di ruangan loh.
2: Malam itu langsung.
0: Dan?
1: Bukan besok, malam. Potong siang, malam dia langsung nongol kontan tuh gitu.
0: Terus, lu tidur, lu ngeliat, terus?
2: Bloknya udah tidur, aku tidur lagi deh ya. Aku juga gak sanggup gitu liatnya gitu, karena belum bisa nyerna gitu. Ini kok orang tahu kok gimana gitu. Dan besoknya kejadian lagi. Gak rame-rame. Aku belum sempat cerita ya sama nenek gitu, sama orang tua belum cerita.
0: Oh, you kept it to yourself aja nih ya?
2: Iya, dulu aja nih gitu. Karena belum bisa juga kan, waktu itu masih kecil ya. Itu kan, lupa lah main. Tidur lagi tuh besokannya. Aku tidur. Nah, dingin kan pakai selimut tuh. Ya, udah mau tidur biasa, udah baca doa lah. Nah, si selimutnya jatuh ke bawah.
0: Posisi selimut ini kau mau kenakan kah?
1: Minggir banget apa emang atau, di tengah-tengah?
0: Atau emang ada yang narik?
2: Dipakai banget. Dan ya, plot twistnya dia yang narik.
0: What?
2: Miss K itu narik itu apa selimut aku dan dia bangun bangkit ke arah kasur aku dan senyum, dan senyumnya itu masih nempel sampai sekarang.
3: Wah.
2: Di otak aku.
1: Rin. Musik siapa?
3: Enggak itu.
1: Lo back sound.
3: Ini
1: bunyi loh. Itu gending loh.
2: Serius sih kak?
1: Wallahi.

0: Jakarta, Surabaya barengan Sinyal Sinyo, Yusril, Kemal. Tadi udah tahayul.
1: Ya kali mau tahayul lagi gak apa-apa, biarin kombo aja.
0: Masih ada bau gosongnya gak?
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang bau kebakar sekalian nih.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Di hidung gue nih, bulu hidung gue nih.
0: Sabar.
1: Habisan, gede banget. Allahu.
0: Tapi emang dulu guys, ini tuh tempat katanya.
1: Udah gak usah dibahas, Mal. Kan
0: buat
1: udah tadi. Udah dibahas.
0: Udah, yaudah. Yaudah kita rewind apa lagi sekarang?
1: Allahu Akbar.
0: Rewind apa sekarang? Maunya micin. Micin apa
1: lagi? Micin ada micin.
0: Micin. Yang mana, yang mana?
1: Gimana kalau kita balik lama nih?
0: Apa?
1: Donny Golda.
0: Wah, best.
1: Kan hits banget tuh.
0: Best, Donny Golda.
1: Iya kan?
0: Kita ulang, guys.
1: Iya dong.
0: Terus? Jadi kan lu 18 tahun nikah, terus lu selingkuh. Nah, pada saat selingkuh, lu udah berapa lama lu selingkuh terus akhirnya lu kegap?
2: Kegap pertama itu udah mau setahun ya?
0: Ada pertama lagi, berarti ada kedua dong?
2: Ya, karena pas yang pertama itu mungkin siap gak siap saya harus meninggalin gitu kan. Pas ketika istri tahu itu.
1: Ya, jadi ninggalin karena ketahuan gitu mas?
2: Betul, karena terpaksa gitu, dalam artian terpaksa gitu ya. Karena memang selama itu nggak ada pernah ada masalah dan memang ada ya kesalahannya pengen menuju kayak suaminya si mbak Ade itu.
1: Pengen sama. Punya pos 2 kayak gitu mas,
0: pengen nikah siri.
2: Iya, tapi mungkin ya Tuhan udah ngasih tahu jalannya ya. Istri saya juga tiba-tiba ada mimpi atau itu memang betul yang saya simak.
0: Oke. Ada ini ya, lu ada hiu ya. Hiu,
2: yang
0: ada bilang kan
1: kecium radarnya.
0: Jauh bau apapun kecium itu ya.
2: Iya, betul.
0: Lu ke game-nya karena apa, Mas? Handphone juga?
2: Pertama ngigo ya. Mimpi ngigo gitu lah.
1: Hah? Oh iya.
0: Serem banget.
1: Enggak, mungkin dari Mas
2: Tidak, enggak pernah ngigo dan tiba-tiba sering ngigo manggil
1: Mas Doni, mungkin manggil sinyo-sinyo gitu.
2: Iya.
0: Dan istri kebetulan bangun.
2: Dan dia tuh kalau ngigo itu suka diladenin gitu loh. Mungkin saya ngigo itu kalau lagi capek banget ya atau apa gitu. Dan,
1: okay.
2: Dan yang ngigo yang ini yang mungkin pertama kali malah manggil nama kayak begitu gitu. Okay.
0: Mas, di sini ada yang komen, mukanya sinyo mulai gedek. Sinyo jangan gedek dong.
1: Justru gini, gue mau tanya doang satu hal nih ya. Kan ini 18 tahun bukan rentang waktu yang sebentar nih.
0: Iya.
1: Apa sih yang nge-trigger? Yang nge-trigger mas sampai berpikir untuk punya perasaan sama wanita lain gitu loh. Apa emang lagi gedek-gedeknya sama istri? Atau mungkin sparknya yang waktu itu gak ada lagi?
2: Gak ada masalah dan yang mungkin kebetulan dan yang istri saya akuin pun setipe gitu loh. Mereka gak sama tapi setipe. Tau gak Pak?
0: Maksudnya gimana?
2: Ya saya winter setipe gitu. Maksudnya dari segi fisik dan sifat gitu emang sama dan istri pun juga ngakuin ya memang kayak setipe gitu loh.
1: Ya kan biasanya orang mungkin cari tipe yang lain ya.
0: Okay.
1: Untuk memuaskan hasratnya.
0: Alright.
1: Ini cari yang setipe gitu.
0: Oke.
2: Saya gak bisa terima sampai sekarang gitu. Kalau memang umpama ya kasarnya lu mau aneh-aneh ya yang lain.
1: Nah itu tadi saya bilang. Biasanya kalau orang untuk memuaskan hasrat yang lainnya carinya yang tipe yang beda.
0: Ini kan sama.
1: Dibilang juga gak ada apa-apa. Emang jalannya begitu aja.
0: Kalau dibilang setipe ntar bininya bete loh.
1: Ya emang bete kan tadi bilang gitu.
0: Kenapa
1: gak cari yang lain gitu.
0: Oke. Mas tadi kan lu bilang lu kegap sekali. Jadi kegapnya total berapa kali nih?
2: Abis dari yang pertama itu saya langsung mutusin yang satu kan.
1: Karena ketahuan istri.
2: Iya.
0: Lu mutusin istri lo.
1: Bukan. Mutusin pacarnya selingkuhan karena ketahuan istri. Sorry kalau enggak ketahuan berarti terus.
2: Mungkin karena ada rencana ke sana gitu kan.
1: Emang pengen punya pos 2 gitu. Ketemu yang kedua di mana?
2: Sama dia juga orang yang sama.
1: Jadi udah putus ketemu sama dia lagi.
2: Enggak, yang gak bisa ninggalin istilahnya gitu ya.
0: Dia balik lagi ke istrinya, gitu ya bro?
2: Sama aku balik lagi nih sama istrinya.
1: Dia balik, dia putusin balik. Dulu karena ketahuan. Oke, udah putus tuh.
2: Tuh nih, aku ceritain dulu ya. Jadi di sini aku yang ngebohongin yang di sana.
1: Bilangnya apa? Mau cerai sama bini?
2: Dia kan karena kebetulan aku nggak pulang, jadi dia nggak curiga, dia nanya emang belum berkeluarga gitu. Nah disitulah bohongnya aku gitu kan. Aku...
0: Oh di sana pun nggak tahu kalau lu udah punya
1: keluarga.
0: Keluarga?
2: Nggak tahu.
1: Ya pantas.
0: Wow. Wow, wow, wow,
1: kalau
0: wow,
1: nggak
0: wow,
1: punya bujang, wow, wow. Ya makanya enggak. Dia nggak pergi. Wow. Sebenarnya kita nggak bisa nyalain juga ke posisi perempuan nih.
0: Wah, ternyata.
1: Halo. Bapak, bukan kesalahan. Bapak takut nih, takut kehilangan fans, ya kan?
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya,
1: ngerasa
0: iya.
1: Ada nyetrum, nggak mau kehilangan fans. Wah, makanya bilang, nggak bilang. Status aslinya kayak gimana? Kok tadi, gak pulang dan lain-lain kayak gitu?
0: Si seling, si temen ini tahu, gue kira loh.
1: Yang pikir juga tahu, makanya gue seberani
0: istri,
1: itu.
0: Bener.
2: Tiba-tiba mutusin aja kan ada rasa bersalah gitu kan.
1: Jadi sebenarnya pengen dua-duanya ini dipertahankan.
0: Gitu.
2: Tadinya.
1: Udah ngomong sama istri.
2: Kenapa?
1: Aku mau punya pos dua ya gitu.
2: Nah itu pas yang kedua, artinya istri dari istri. Nggak bisa kalau dua gitu, pilih aja mau
1: suruh pilih.
0: Oke, okay, terus, okay,
1: terus pilih mana?
2: Dan aku mundur kata istriku gitu kan.
0: Oke, okay, terus
2: ya banyak pertimbangan segala anak dan
0: pasti
2: kan segala akhirnya aku ya udah aku tetap tahan, aku lepas dan aku mohon maaf sama yang di sana, benar-benar minta keikhlasannya, udah kita udahan aja gitu.
0: Oke, okay.
1: Jadi sekarang udah benar-benar totally
0: dan, udah dan udah ya udah beres
1: udah.
0: Dan istri lu menerima lo, menerima kelakuan lo, menerima apa yang udah terjadi,
2: walaupun sering tantrum ya, dan ya udahlah, aku mah emang ngaku salah aja.
0: Iya iya iya.
1: Harus di ini sih, harus legowo diterima. Karena semuanya kan pasti ada resiko
0: dan
1: gitu.
0: Dan tantrum itu dari bini lo, gue rasa akan jalan terus tuh.
1: Ya pastilah.
3: Sinyal Yusril Kemal di Gen FM.
4: Cari sinyal lo di Gen FM.
5: Gen FM.
0: Tahu produk lo itu bagus apa enggak kalau di copy sama yang lain.
1: Emang jujur. Gitu ya, Mak?
0: Iya.
1: Misalnya
0: ya, coklat Dubai.
1: Oke. Okay.
0: Dibikin sama semua orang.
1: Betul.
0: Artinya apa? Sukses.
1: Iya sih.
0: Salt bread.
1: Mm-mm.
0: Bener enggak?
1: Betul.
0: Siapa sekarang yang punya salt bread?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Dulu inget gak sempet yang croffle?
0: Croffle.
1: Semua dibikin loh.
0: Semua pada bikin.
1: Iya.
0: Iya kan? Itu artinya apa? Lagi zaman dulu. Chicken salted egg.
1: Nah itu gue baru mau ngomong ya, salted yeah, kan? Egg banget tuh.
0: Kemarin gue ngeliat spanduk coffee shop ya, coffee shop. Masa dia punya kopi, pakai gula aren dan ada kelapa-kelapanya.
1: Di?
0: Itu menandakan bahwa apa? Kopi ABC Ice Klepon sukses cuy.
1: Oh bener.
0: Sukses itu.
1: Dia ngikutin.
0: Iya dia bikin ala-ala restoran.
1: Banyak yang pada suka ya kan, rasanya enak. Oh gue bikin juga deh nih.
0: Mampir gue ngecek harganya berapa.
1: Berapa?
0: Kepala 6, 60 ribuan.
1: Mahal banget.
0: Asli.
1: Males banget.
0: Yes nyoba beli. Coba beli.
1: Terus?
0: Amatnya sih beli. Ya cuy, mendingan kopi ABC Ice Klepon kemana-mana.
1: Aduh.
0: Harganya terjangkau, bikinnya enak.
1: Betul.
0: Udah.
1: Enggak, soalnya kalau ngomongin kopi ABC Ice Klepon ya, ini tuh udah benar-benar bersatu padu yang namanya harum pandan, gurih kelapa, serta manisnya gula aren yang pas tuh rasanya enak banget. Jadi cocok nih habis aktivitas, mungkin lo habis padel ya kan, atau enggak kalau kayak gua suka main di arcade, atau mungkin lo habis aktivitas lain nih, explore dunia ya. Bisa banget nenangin diri atau pas lagi downtime barengan sama kopi ABC Ice Klepon yang menurut gua nih ya, dan menurut semua sobat Gen pasti itu juga cocok banget buat ngebalikin mood. Mau lanjut aktivitas? Langsung lanjut. Creamy-nya enak dan juga bikin lo makin rileks untuk lanjut catch up sama teman lo.
0: Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Klepon. Karena rasanya yang enak banget untuk rileks dan bikin mood lo balik lagi. Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Klepon. Karena rasanya yang enak untuk rileks dan balikin mood. Info lanjut follow Instagramnya @kopiabc.id.
1: Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: siap-siap Sobat Gen untuk merasakan kemenangan yang tahun kemarin diambil oleh Jack FM.
1: Gak usah jumawa. Jack FM gak usah jumawa.
0: Yeah.
1: Ini aja kayaknya udah kelihatan tanda-tanda. Meskipun setiap tahun kalau penjualan kita selalu menang ya. Tapi menurut gue aura-aura kemenangan untuk kita nih di Informa Battle in Radio Season 2 akan terenggut.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Dua pendengar dari Gen FM dan Jack FM bakal kolaborasi bareng penyiar favorit menyelesaikan berbagai challenge seru dari Informa Kamis 11 Juni 2026. Datang dan ikuti keseruannya di Kamis 11 Juni. Ini mulai kita jam 7 malam ya guys. Di Informa Living World Alam Sutra.
1: Nah untuk info detail langsung aja follow Instagram @gen987fm dan @jak101fm. Waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Battle makin seru, belanja makin wow.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Yuk dilanjutin majain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: sama sinyal, Sinyorita lagi berduaan aja sama Kemal.
1: Oke, tadi sudah ya guys ya, rewindnya udah ya. Ini rewind salah sambung juga.
0: Nah,
1: pokoknya full rewind hari ini.
0: Betul sekali, jadi kita gak kakak-kakak dulu nih di salah sambung guys.

0: Pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Ibu Diana, Mama Enzo.
1: Iya, betul.
0: Ibu iya. Apa? Ini Ibu Fatma, kepala sekolah.
1: Oh. Iya.
0: Iya.
1: Apa, Bu?
0: Jadi ini kan sudah jadi konsentrasi kita ya semenjak ada programnya dari KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, timnya Pak Gubernur kan minta catatan siapa-siapa saja anak muridnya yang harus dimasukkan ke barak militer seperti itu. Jadi memang mohon maaf sebelumnya saya mewakili dari pihak sekolah kalau Enzo ini masuk di salah satu nama yang ada di list untuk anak-anak yang siap dikirim ke barak militer dari sekolah kita.
1: Waduh, ini anak TK loh, Bu.
0: Untuk sekarang ini, jadi sudah tidak pandang usia. Jadi dari anak TK itu sudah mulai dimasukkan ke barak militer.
1: Bentar, ini memang anak saya kenapa ya sampai bisa masuk ke listnya?
0: Kalau kemarin saya tanya sama miss-nya ya, memang Enzo ini ada gelagat, suka tidak mendengarkan dari apa yang disampaikan sama wali kelas, lalu juga gelagat-gelagat ke arah perundungan sudah terlihat nih, Mam.
1: Tapi selama ini nggak ada laporan ke saya, Bu. Masa maksudnya selama ini kan saya sekolah udah 2 tahun lebih gitu ya.
0: Betul.
1: Ini nggak pernah ada laporan ke saya gitu. Kok tiba-tiba langsung mau masuk barak militer gitu. Selama ini juga dari misnya nggak pernah ada ngomong apa-apa gitu. Aman-aman aja. Kok tiba-tiba bisa ada kayak gitu gitu. Terus siapa aja list anaknya gitu. Masa ini anak TK baru mau masuk SD loh. Masa udah...
0: Memang di kelas ini hanya berdua, kebetulan hanya Enzo dan Farel saja. Tapi memang kita kan di sini, di sini catatannya dari missnya begitu. Jadi yang berangkat nanti untuk ke barak itu ada Enzo dan juga Farel.
1: Saya kan tiap ambil rapor juga nggak pernah ada laporan apa-apa ke saya, gitu. Aman-aman aja.
0: Iya, sekarang aja. Berarti Mama Enzo berarti tidak percaya dengan pihak sekolah bahwa kita pasti ini ada segala sesuatu yang ditutupi dan maksudnya hanya membesar-besarkan seperti itu bahwa Enzo
1: ya,
0: tidak.
1: Kalau, ya gimana saya mau percaya kalau selama ini selama 2 tahun lebih saya sekolahin anak saya di situ nggak pernah ada laporan tiba-tiba anak saya mau dimasukin program KDM.
0: Baik, gini saja, kalau misalnya memang saya tidak boleh memberangkatkan Enzo untuk ke barak militer, berarti saya tidak akan luluskan Enzo. Seperti itu aja.
1: Ya udah, saya pindah sekolah aja, Bu, kalau kayak gitu.
0: Iya,
1: kalau caranya
0: baik.
1: Caranya kayak gitu. Ini saya udah loyal banget loh sama sekolahan ini loh. Saya ke sekolah dulu deh, Bu. Saya mau ngomong dulu sama misnya kalau perlu.
0: Saya udah
1: sama.
0: Saya sudah ngobrol sama mamanya Farel juga.
1: Enggak ada, Bu, enggak ada yang namanya Farel.
0: Ini ada. Angel. Ini ada Farel ya, yang berangkat itu ada Farel Bramasta dan ini sama Enzo Storio.
1: Siapa?
0: Enzo Storio.
1: Enzo Storio. Siapa, Bu, Enzo Storio?
0: Ini Mama Diana Hasibuan kan?
1: Oh, bukan dong, Bu. Nama anak saya Enzo Ferdian. Saya ini siapa sih?
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mama Diana
1: minum
0: masuk
1: jahit,
0: salah
1: ya?
0: Sambung di Genapa.
1: Gue udah deg-degan tau ya.
0: Anak TK suruh masuk barak militer, repot banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasua.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisel Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut worth tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri 4 bulan sekarang dan siap-siap worth tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presel mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Produksi padi Jawa Timur diproyeksikan tertinggi di Indonesia hingga Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga kedua grup A Piala AFF U19 2026. Melansir berita Detik Sport, 3 gol Garuda Muda dicetak oleh Reno Salampesi, Irfan Siregar, dan Arhan Kaka. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan menempel Vietnam di puncak klasemen grup A. Indonesia berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Vietnam, namun tetap menjaga peluang besar untuk lolos ke semifinal. Selanjutnya, Kementerian SDM akan mewajibkan seluruh SPBU swasta mencampurkan 5% bioetanol ke dalam BBM mulai Juli 2026. Mengutip berita CNN Indonesia, kebijakan ini merupakan bagian dari program transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah memastikan bahan baku etanol yang digunakan berasal dari produksi dalam negeri untuk mendukung ketahanan energi nasional. Penerapan E5 akan dilakukan bertahap seiring kesiapan pasokan bioetanol dan infrastruktur distribusi di berbagai daerah. Beralih ke berita utama, potensi produksi padi Jawa Timur periode Januari sampai Juli 2026 diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton gabah kering giling atau GKG, tertinggi secara nasional. Melansir berita Radar Surabaya, angka tersebut meningkat 5,49% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat 7,39 juta ton GKG. Jawa Timur mengungguli Jawa Tengah dengan potensi produksi 7 juta ton GKG dan Jawa Barat sebesar 5,98 juta ton GKG. Kenaikan produksi didukung bertambahnya luas panen menjadi 1,38 juta hektar serta berbagai program penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah daerah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah.

0: cukup vokal di sosial media.
1: Betul, karena kalau misalnya ngomongin soal properti ya, kita kan ini buat kita tempat tinggal, segala macemnya, nggak bisa sembarangan. Gak jangan bisa lihat sembarangan. Harga murah doang, guys.
0: Bener. Dan ini kita pengen ulang, ini ada gue inget banget obrolan sama Bang Asar nih, bagus banget buat lo yang mau beli rumah. Apa yang harus diperhatikan? Dengerin nih, guys. Top 3 yang menurut lo paling gila sih, Bang. Top 3 pengalaman lo ngebongkar rumah orang. Dan lu sampai kaget, kok begini nih? Apa bang, yang pertama?
2: Yang pertama, sambungan septi tank nggak nyambung.
0: Sambungan septi tank nggak manjat?
2: Iya.
0: Terus kok ada septi tanknya?
2: Iya, kemana cari? Cari jalan.
0: Kan gue gini-gini.
2: Cari jalan.
0: Ber.
2: Habis akhirnya. Nggak ada ke septi tank. Itu nomor satu. Nggak nyambung. Septi tanknya kering.
1: Lu tahu rumah lo sama gue? Ini kan kamar mandi bokap. Ini kamar mandi luar. Jadi kalau pas lagi ini jarang naik ke sini. Dari sini naik ke situ, kagak ada alirannya.
2: Gak ada alirannya.
1: Itu jarang banget nggak?
2: Pelayan 20-an tahun, di situ hampir 20 tahun. Pasar coba, lu bikin safety tank baru ya, karena kan rumah gue jadi 3 lantai. Gue periksa, safety tank puluhan tahun itu kering bos. Kering, gak ada apa-apanya, gak ada baunya.
1: Harusnya penyalurannya ke situ kan.
0: Selama ini kemana?
2: Ya gue gak tau kemana.
1: Ya dorong-dorongan gitu dong, kayak mungkin rumah gue lama.
2: Ya nyetir kemana-mana.
3: Oh selama ini, kamu tanya selama ini. Ya ke kebun-kebun ini jadi tanah yang subur. Jadi tanah yang subur.
1: Yang lain subur, makanya. Bukan lagi.
3: Pupuk alami.
1: Ini kok pohon-pohon melati, kenapa baunya bau itu ya?
0: Bikin sendiri apa developer dia?
2: Dari developer.
0: Gila.
1: Astaga.
2: Yang kedua, sistem drainase di atap. Problem. Jadi mereka itu tukang-tukang yang enggak ada keilmuannya itu atap kan miring ya.
0: Miring.
2: Air jatuh ke depan okelah. Okay dia langsung jatuh ke bawah. Nah, yang problem ini di belakang. Di belakang itu kan volume air kan gede banget. Kalau talangnya kecil, instalasi air buangannya cuma 1 biji, ukurannya 2,5 in, air turun dari langit anggaplah 1 ember. Turun ke bumi itu cuma 1 timba. Sisanya 4 timba kemana jadinya? Masuk ke dalam rumah. Tapi kalau bicara hujannya kecil ya habis. Tapi kalau hujannya ekstra, dan itu banyak banget. 90% yang gua garap rumahnya dari asli dari developer seperti ini.
1: Itu kemiringannya kayaknya ada di tukangnya.
0: Kenapa?
1: Deh.
0: Kenapa? Apakah tukang yang developernya nggak ngerti? Ini si tukang yang bikinnya nih bang ya. Kan dari developer dia nyewa, nyewa kontraktor. Kenapa dia nggak bikin yang abang sebutin? Apakah karena emang pure nggak ngerti? Atau budget? Atau gimana?
1: Atau asal aja?
2: Besar. Effortnya besar.
0: Effortnya besar.
2: Jadi kalau saya bikin dia dak talang itu pasti budget naik ya. Effortnya besar dan bikin stres. Tukang itu nggak mau melakukan pekerjaan. Kita bicara umum ya. Gua nggak bisa pada umumnya. Tukang itu nggak mau melakukan pekerjaan dua kali pada titik yang sama pada umumnya. Dan dia mau semua prosesnya itu cepet. Dia nggak mau pusing.
0: Karena dia mau buru-buru buat
2: selesai. Dia mau pokoknya pokoknya selesai ini ya udah selesai.
1: Dan proyek kan banyak ya.
2: Paling praktis itu kan begitu. Kalau kalau yang gua sebutin itu kan effort bang. Effort banget. Harusnya selesai satu minggu durasi. Jadi satu bulan, belum lagi stresnya kita. Kan gue pernah nanya anak gue ya, dia pernah kerja di developer. Developer itu bukan yang ternama ya, developer yang nggak punya nama.
0: Banyak tuh bang.
2: Banyak banget. Dia itu udah dikasih jatah. Budget bikin satu rumah itu minim sekali. Bagi gue itu nggak masuk akal.
0: Let's say gambaran bang. Misalnya orang gue belinya se-M nih.
2: Gue belinya se-M. Proper gini, dia harusnya itu satu rumah itu upah kerjanya itu kurang lebih 50 juta. Dikasih sama tukang itu 20 juta udah harus sama bahan.
1: Padahal itu ongkosnya doang 50 ya. Ini 20 sama bahan.
2: Kan bingung. Aku bicara yang ini ya, yang bicara gak bener, yang enggak benar ya. Ada yang kita enggak bicara yang benar. Seperti itu problem banget.
0: Mana
2: gue nggak bilang ini ya, gue nggak bilang justifikasi tukangnya itu begitu, enggak. Tapi itu major seperti itu kenyataan
0: kok.
1: Iya.
0: Enggak, kita nggak usah kayak masa enggak kenyataan. First timer.
1: First buyer.
0: Apa step-step yang harus diperhatikan? Okay, untuk orang-orang yang kayak Yusril nih, sobat kan pasti banyak nih ada 2.400 yang lagi nonton. Lu pasti mau beli rumah atau lagi on process nih milih-milih, biar nggak kecelek sama tukang atau developer.
2: Pertama tuh mau beli rumah, cek safety tanknya. Cara safety tanknya gimana?
0: Itu dulu.
2: Kamu ke kamar mandinya, suruh teman kamu atau suami kamu siram itu dia punya pup. Terus di safety tanknya ya deketin telinga kamu, dengar ada air nggak turun ke situ.
1: Oh, kalau ada alirannya berarti bagus. Yes. Oh justru malah bagus, oke. Berarti aman
2: tuh. Jatuh. Tapi kalau sunyi,
3: masa ada airnya yang nggak jatuh bang?
1: Ada. Kan tadi kata abang tempatnya kosong, larinya kemana itu?
2: Minimal jatuh dulu.
3: Oke. Okay.
2: Ya. Yang kedua, cek instalasi kelistrikan. Cara cek instalasi kelistrikannya itu namanya MCB.
0: MCB ya.
2: Dia
0: itu yang cetekan-cetekan
2: itu. Itu berapa biji? Minimal 3.
0: Tiga.
2: Nah, minimal 3 dicek satu-satu groupingnya, kan ada grouping 1, grouping 2, grouping 3. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu cek dia punya instalasi air buangan.
0: Instalasi air buangan ya, gimana
2: mandi,
0: tuh?
2: Kalau mandi, cuci wastafel kan keluar tuh ke got. Lu siram aja itu. Siram itu air buangan air mandi. Lihat di got di depan.
1: Dia keluar enggak tuh air bekas cuci tangannya, bekas apa?
2: Itu enggak keluar.
0: Iya.
2: Ada yang enggak keluar.
0: Kemarin.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Gas! Ikan talmon nih, belum di-rewind nih.
1: Belum, belum.
0: Tapi ada yang DM tadi.
1: Apa tuh?
0: Kak, boleh dong, boleh rewind. Uh-huh. Please tahayulnya dua.
1: Ya Allah.
0: Tahayulnya dua yang di-rewind, cenah.
1: Gua heran.
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Ya boleh dah, boleh. Tapi, apa sih yang enggak buat Sobat Gen?
0: Tapi kita barengan sama Mas Untung dulu, mau enggak lo?
1: Mas Untung?
0: Yoi.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Mental Monday. Mau yang mana nih? Mau yang NPD?
1: Uh-huh.
0: Mau yang OCD? Mau yang mana?
1: Kayaknya NPD aja dah.
0: NPD ya?
1: Iya.
0: Karena rame kan?
1: Iya, benar.
0: Rame masalah orang apa-apa NPD.
1: Uh-uh.
0: Ini NPD. Jadi semua pada nyebut NPD, NPD, NPD. Lu tahu gak NPD itu apa? Dijelasin tuh kemarin
1: tau.
0: Mental Monday NPD itu apa? Dan ada Sobat Gen juga yang cerita perihal NPD.
1: Nah NPD kalau saya itu adalah nyari panganan doang. Kalau misalnya pengen NPD yang benar, kita langsung puterin ulang aja ini. Oke, ikan talmon, ini kan Mental Monday.
0: Mau nge-cross-check siapa yang NPD?
2: Bos sih.
0: Bos.
2: Aku kerja di perusahaan ini udah dari 2015.
0: Mm-hmm.
2: Sebelumnya aku belum ada di departemen ini, jadi kayak switch career. Sebelumnya aku kayak di GA gitu, dari 2015 mm-hmm. sampai dengan 2022.
0: Mm-hmm.
2: 2022 sampai mm-hmm. sekarang di posisi yang after sales. Jadi kan dua departemen yang berbeda kan. Karena aku switch career ini gara-gara diajak juga nih sama bos ini sebenarnya.
0: Si orang ini. Hmm. Oke. Okay.
3: Apa peraku-peraku yang menurut lo mengarahkan dia punya simptom NPD?
2: Ada beberapa coworkers, ada yang selevel sama beliau juga. Jadi kayak, kok bos itu sambung banget ya.
0: Oke, okay, berarti sudah banyak ya.
2: Arogan sih.
0: Ya, oke.
2: Okay. Tapi kan makanya kita butuh validasi.
0: Nah, silakan.
3: Sombong itu sesombong apa ya?
2: Sombong tuh kayak gini. Kalau misalkan ke saya pribadi, karena kan saya switch ya kak dari departemen sebelumnya ke departemen yang sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Terus dia bilang sering banget. Awalnya kayak sesekali, tapi makin kesini kok makin sering gitu. Kenapa dia bilang kayak lu nggak bakalan berubah hidup lu kalau nggak gara-gara gue. Jadi.
0: Oh my god.
3: Okay.
0: He said that. Oh my god.
3: Wow. Jadi ini yang disebut dengan kondisi dia merasa jadi orang yang paling penting.
0: Wow. Yeah.
3: Checklist. Apa lagi?
0: Wow.
3: Yang membuat lo bilang ish kayaknya NPD nih gitu.
2: Oh, kalau misalkan kita lagi ada case lah sama customer, dia nggak pernah mau kalau dia ngerasa salah. Padahal memang, misalkan kita salah menjalankan instruksi, udah dia nih, ternyata salah nih. Pada saat udah kejadian, ternyata salah. Dia nggak pernah mau ngakuin kalau itu kesalahan dia. He will blame anyone.
0: Playing victim berarti ya?
3: Playing victim ya, salah orang bukan salah saya.
0: Lu sih Mel, kan lu bilang gitu ya?
2: Ya betul. Terus dia lebih kayak ya kalau misalkan orang salah atau apa gitulah, dia lebih kayak ya udah salah dia kok, nggak ada yang empati apa gimana gitu.
0: Minim berarti.
3: Minim empati ya.
2: Kalau misalkan aku cuti nih, cuti sakit. Pak sorry sih hari ini sakit nggak bisa masuk gitu sick leave. Itu nggak bakalan di gubris.
0: Cuma
2: dibatasinya.
3: Lo pernah muji dia gak Mel?
2: Sih, sebenarnya kepengen muji kak, tapi gara-gara dia sendiri kayak ngomong misalkan kita menang di satu proyek apa.
3: Males gitu.
2: Dia bilang, misalkan dia bilang, ini gara-gara gue kan paling pinter di sini. Kan kita gak kepengen muji dong.
3: Nice. Karena, tapi sorry, sini menurut lo dia pinter gak?
2: Emang dia pinter,
0: ya,
2: secara okay. Background dia punya 30 over years lah in this experience.
0: Oke. Okay.
3: Dia pinter, kepinteran dia digunakan untuk memanipulasi lo. Dan memanipulasi dan menggunakan kepintarannya sebagai sesuatu yang membuat lo tertekan.
2: At point of time ada sih beberapa itu kak.
3: Oke. Okay.
2: Iya, tapi memang secara general orang-orang bakal lihat dia pintar karena dia membawa suatu perubahan gitu loh.
0: Betul. Okay.
2: Departemen ini okay. Gitu.
3: Memang ada hubungan ya antara kecerdasan IQ dengan NPD, tapi biasanya ada juga si NPD yang memang pintar. Ya, dan kepintarannya itu biasanya memang digunakan ya untuk mendominasi dan memanipulasi si orang tadi. Yang pertama yang harus lo lakukan, lo harus pahami apa itu NPD. Itu cara sehat. Karena cara kita mengalahkan lawan perang kita, kita harus kuasai dan tahu informasi tentang si musuh kita, baru kita bisa memenangkan musuh kita. So, belajar dan cari informasi tentang NPD.
0: Jadi kata Amel, jadi gue ngepot deh.
3: Enggak apa-apa. Nanti kalau ketemu yang lain NPD di luar sana lo bisa berhadapan. Kedua, jangan ekspektasi berlebihan sama orang NPD.
0: Maksudnya ekspektasi apa nih?
3: Lo gak akan pernah dapat validasi, lo gak akan dapat pujian.
0: Nah, sekarang gue tanya, pernah enggak? dari bos lo?
2: Enggak.
3: Iya, nah, jadi lu enggak usah lu enggak usah berharap itu ya, terlalu berharap maka penuh dengan kekecewaan. Yang berikutnya, jangan berharap dia empati karena dia juga kurang empati.
2: Iya, betul.
3: Ya, yang berikutnya jaga jarak, boundaries.
0: Oh,
3: ya, lu boleh bilang
2: jaga jarak ini nih.
3: Jarak emosional.
0: Kenapa? Jarak ini kenapa tuh?
3: Jarak itu bukan cuma jarak fisik ya, tapi jarak emosionalnya lo jaga.
0: Kenapa, Mel?
2: Iya, jadi gini Kak, sorry saya cerita sedikit. Kalau misalkan jarak emosional ini kan karena awalnya deket ya, ngobrol, akrab gitu. Beliau nyaman, saya juga nyaman kerja sama dia. Tapi kok makin kesini makin gak enak, karena saking akrabnya kadang dia ada judgement atau jadi beberapa hal pribadi saya nih, misalkan hubungan saya sama suami saya atau enggak apalah gitu. Jadi kayak namanya perempuan kalau datang ke kantor kadang kita murung, kecapean atau mungkin
3: stress
2: gitu ya. Bos ini kadang nyoper, dia nanya, kenapa? What happened to you? Ada problem sama suami lo? Gitu, jadi kayak
3: Ya.
0: Kok?
2: Lebih ke
3: jadi
2: suka.
3: Mel.
2: Terus akhirnya kan
3: Terus.
2: Udah sering kan, Terus apa juga, ya kadang saya dikomentarin, aku kan sampai sekarang di umur ini belum, kita nikah belum ada anak. Tari juga kayak, lu udah umur segini, suami lu udah umur segini.
0: Ngomel juga nih bos.
2: Banyak banget, iya. Rewel kan, padahal bokap gue juga gak pernah kayak gitu.
3: Harusnya lo asertif, Mel. Lo akan bilang begini, okay. Sorry bos, kita boleh ngomong tentang kerjaan, tapi gue gak mau kita ngebahas tentang privacy. Lo masih gitu?
2: Pernah Kak.
0: Pernah?
3: Tinggalin udah itu.
0: Pernah ngomong gitu?
2: Kata dia gak mau. Dia kayak tersinggung. Oh, jadi sekarang lu udah ngomong kerja sama gue?
3: Nah.
0: Ai.
3: Itu kan ciri NPD. Susah untuk dikritik.
4: Fix ya berarti ya.
0: Fix ini mah. Yeah.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana yang rekomend gitu. Pianya cuma satu, kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada 2 lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Lanjut lagi, kita rewind lagi guys. Apa nih yang belum nih?
1: Rewind yang ini dah.
0: Apa?
1: Ini aja.
0: Apa?
1: Friday Amin Love.
2: Oh boleh.
1: Iya kan? Simple-simple tapi bikin sebel.
0: Ini apa nih yang mana bagaimana
1: yang
0: nih?
1: Ini aja. Apa namanya? Ada eres-eresan kelapa di rambutnya.
0: Oh, first date bikin ilfeel.
1: Iya.
0: Oh benar sih. First
1: ya kan?
0: Date bikin ilfeel.
1: Iya, jijik banget sumpah, gue mesti kebayang.
0: Kita ulang yang ini nih guys.
3: Awalnya itu di Japri ya, makanya pas di 2011 itu awal kuliah, mau untuk kerja nih, sambil kerja nih, ngelamar di tempat dulu magang waktu masih SMK. Yang interview saya itu WA saya, untuk kenalan dong. Tapi tuh posisi udah interview ya, udah interview tes, cuma belum pengumuman ya WA PDKT.
0: Apa-apa, di teksnya apa Bu?
3: Hai Ruli, kok yang hari ini interview kamu loh? Oh iya Pak, ada apa? Jangan panggil Bapak, panggil aja Mas ini.
1: Dari sepenglihatan nih, kira-kira dia beda usianya berapa nih sama lo?
3: Kayaknya 29-an lah, 29-30.
0: Lumayan.
1: Lumayan loh.
0: Oke, terus akhirnya dalam waktu 2 bulan akhirnya lo mau ketemuan.
3: Iya.
0: Akhirnya nyampe lah di hari dimana lo ketemuan di Cemas.
3: Iya, kan dia WA, dia telepon tuh ya kan. Mas Ade udah sampai sini. Oh iya, ini lagi
0: nyampe. Mas Ade! Mas Ade! Oh my God!
1: Bodo amat!
0: Pak, bisa aja ya, sih Pak. Mas Ade, ya elah.
3: Terus pas baru nyampe, ih wangi sekali mas-mas ini.
1: Makin deh tuh, makin deh ya kan.
0: Aduh, tapi satu, ntar ya. Mas, ITC banget nih pertama. Mas. Tapi wanginya kamu suka gak ini, Kak?
1: Kasablanca gitu apa?
3: Gak suka banget wanginya, karena strong banget hidung.
0: Oh, wanginya bukan tipe kamu.
2: Iya.
0: Oke.
3: Wanginya tuh mas-mas om-om banget.
0: Kan umur 30, Kak.
3: Suka cerita makan tuh, ya kan?
0: Di mana? Kalau di itu di mana makannya?
1: Di Test Food Court.
3: Enggak, di Hokben.
0: Oh, di Hokben.
2: Wah, sabar dulu sama
1: makanan backstage banget.
2: Teman-teman sabar dulu. Tahan dulu teman-teman.
0: Mas,
2: teman-temanku tahan dulu.
0: Mas, enggak, kalau ini seumuran
2: ya
0: enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Ini kalau misalnya seumuran ya,
1: ya,
0: sama-sama anak kuliah.
1: Iya,
0: ya kan?
2: Ya.
0: Udah gitu nih kuliah udah gitu dia ya, sama-sama ke kita ke ITC.
1: Iya. Ya. Minimal ke ITC Panyaki gitu.
0: Ini kan laki ini, si bapak ini
1: kerja kantoran.
0: Kerja kantoran,
1: iya.
0: Dan si bapak ini dia yang nge-interview loh.
1: Betul. Berarti
2: sabar
1: udah
2: dulu,
1: tahu.
2: Sabar dulu.
3: Enggak, ketika cerita, yaudah deh kamu cari bangku dulu, dia bilang gitu kan. Duduk dong paling pojok ya kan. Saya udah ada orang, di depan udah ada orang, ya kan, cuma depan bangku kosong. Berharap dia duduk di depan, tapi dia duduk di samping, ya kan.
2: Langsung di samping.
0: Jadi gimana?
2: Bukan hadap-hadapan. Bukan hadap-hadapan.
0: Malah sebelahan kayak ujian.
2: Iya, tapi dia langsung di sampingnya, mepet.
0: Oke.
3: Di samping kan. Mas, aku cuci tangan dulu, saya bilang gitu kan. Pas balik cuci tangan, kan di belakang udah ada orang kan, di belakang dia.
2: Iya.
3: Maju dulu mas, gak enak, mau lewat gak bisa. Ketombenya pada rontok di jaket. Mas, sendiri.
1: Seret.
3: Rambutnya itu kayak jabrik-jabrik gitu ya. Raket lombenya itu kelihatan karena kan
0: padahal jaketnya putih loh.
1: Padahal putih. Kalau putih kan biasa menyamarkan
0: jaket,
1: ya.
0: Kan jaket pabrik kan putih ya.
3: Jaket dia hitam.
0: Oh hitam.
2: Seragam.
1: Oh seragamnya doang.
0: Putih.
1: Oh
0: bagi
1: gua pikir
0: ya.
1: Jaket wah dia.
0: Okay.
1: Dia gali kuburan sendiri kelihatan dong.
3: Itu raket lombenya banyak dan pada rontok di.
1: Aduh.
2: Oh itu bukan ketombe Kak, itu snowy. Salju.
1: Enggak, dia habis dari Trans Snow World kali, Bo. Sebelum ke sono.
0: Belum ada.
2: Salju. Salju.
3: Terus kan dia enggak nafsu kan? Udah gini, Dek, bisa makannya, katanya mau nonton, dia bilang gitu.
0: Oh, Dek mau nonton.
3: Nah, tiba-tiba dia tangannya ke belakang gitu, kayak melukan, kayak mau ke samping gitu.
1: Kok langsung?
0: Kok?
3: Terus posisi saya tuh langsung miring hadap ke dia gitu ya kan.
1: Hindar.
3: Terus dia langsung garuk-garuk kepala, kayak narik tangannya lagi, garuk-garuk kepala. Dan itu ngeres banget kepalanya.
1: Tambah ngeres.
0: Ada sound efeknya krek.
1: Aduh.
3: Gongnya lagi kayak pas dia garuk-garuk gitu kan. Udah pindah posisi tuh saya kan duduknya. Ya kan agak nyamping ya. Terus dia bilang, mas emang gak buru-buru?
1: Dia udah mau ngeles nih. Maksudnya nyuruh balik ya.
3: Ya kan.
1: Terus
3: sore ini buat kamu, dia bilang gitu kan.
0: Sore ini buat kamu.
1: Oh,
2: Terus?
3: Nah, sambil makan sambil main handphone tuh ya kan, sambil call teman. Dia sempat-sempatnya ngorek kuping, kan kukunya panjang tuh kelingkingnya.
2: Ya Allah,
3: ngorek kuping pakai kuku. Disentil.
0: Disentil?
2: Disentil.
1: Cinongineknya disentil.
2: Tak gini.
1: Hah? Cinongineknya?
3: Dia ngorek kukunya panjang. Ya kelingking sebelah kiri kan.
0: Oh, jorok sih.
3: Kayak nuk.
2: Jorsi.
0: Jorsi.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
2: Oh iya bener!
1: Line up-nya juga gak main-main.
2: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas,

0: sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Gen juga catat ya, pre-sale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Lebih dari 23.000 pekerja terkena PHK sepanjang 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Petenis Indonesia Jenis Chen dan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil melaju ke semifinal ganda putri Birmingham Classic 2026. Tiket 4 besar diraih setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris dengan skor 6-4 dan 6-2. Pasangan Indonesia Australia tampil dominan dan menuntaskan pertandingan dalam 2 set langsung. Mengutip berita Antara News, kemenangan ini membawa mereka selangkah lebih dekat menuju final Birmingham Classic 2026. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada Jumat 5 Juni 2026 diperkirakan cerah sepanjang hari tanpa potensi hujan. Melansir berita radar Surabaya, suhu udara mencapai 32 derajat Celcius, namun suhu yang dirasakan bisa menyentuh 41 derajat Celcius. Warga diimbau menjaga asupan cairan dan mengurangi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Memasuki berita utama, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK selama periode Januari hingga Mei 2026. Berdasarkan laporan dari detik.com, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 5.044 orang atau sekitar 21,5% dari total kasus PHK nasional. Di posisi berikutnya, terdapat Banten dengan 2.596 pekerja, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 pekerja yang terkena PHK. Data Kemnaker ini hanya mencakup pekerja peserta program jaminan kehilangan pekerjaan dan tidak termasuk kasus PHK karena pensiun, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Computer Vision Syndrome adalah sekumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Computer Vision Syndrome akibat penggunaan gawai yang berlebih patut diwaspadai. Apabila muncul gejala seperti mata buram, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, dan iritasi mata, segera istirahatkan mata Anda. Atur postur dan posisi duduk, pastikan cukup cahaya, berkedip secara berkala, dan jangan lupa istirahatkan mata Anda. Ingat 20-20-20, istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Info lengkap hubungi 031-820-10000 atau WhatsApp 081-5111-01000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
3: Ini beneran ya?
4: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya benar!
4: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barang Suara,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war, tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, Presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya,
4: Rumah Diken FM.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Sebelum kita ulang, satu tahayul lagi ya.
1: Tahayul lagi?
0: Satu lagi, kan requestnya tadi dua.
1: Oke deh, oke.
0: Gue mau nanya dulu sama Sinyo nih. Ini soalnya rame di threads kemarin mengenai Efse. Banyak yang bilang suaranya.
1: Konser Ever kemarin.
0: Nah ini menjadi perdebatan juga di threads. Ada yang bilang, lah emang gue gak nyari suaranya gitu.
1: Soal si Jerry. Emang jujur, kalau pas lagi nyanyi.
0: Gue mau tanya point of view lu.
1: Kalau pas nyanyi emang rada ngegeol. Dan buat gue, karena sebenarnya kita tuh adalah pecinta drama Taiwannya kan.
0: Ini banyak yang point of view gini nih.
1: Kita datang ke sana untuk konser Forever ya, untuk nostalgia. Pada saat 25 tahun yang lalu kita menikmati penampilan dia, acting dia, segala macamnya. Jadi kalaupun misalnya suara Ayang Jerry, Ayang Jerry. Babe Jerry rada ngegeol, ya udah sah-sah aja karena gue menikmati aja gitu loh.
0: Oke, sebetulnya gue lupa nih, flashback dulu ya. Mereka itu dari boyband main ke film apa drama, film atau sinetron atau dari sinetron jadi boyband sih?
1: Nah, mereka kan dari boyband dulu, Mas.
0: Oh, boyband dulu.
1: Iya.
0: Baru
1: gitu.
0: Jadi Secret Garden.
1: Itu mah wangi-wangian yang dijual di mall, Secret Garden. Meteor Garden gua tabok ya. Meteor Garden, Secret Garden. Astaga, enggak sadar Tong Garden lo kacang. Tong Garden kacang biru.
0: Maaf,
1: enak
0: maaf, lupa. Eh, nih. Pokoknya mau enak mau enggak, suka atau enggak. Tapi kalau kita putar tiga lagunya Efse gimana?
1: Boleh
0: gak?
1: Jadi sebenarnya gini, pas Forever kemarin, ini pada nunggu kan, maksudnya dari soundtrack-soundtracknya itu semua pada dinyanyiin nih.
0: Iya.
1: Sing Fei Dei gak dibawain.
0: Sing Fei Dei.
1: Sempawu Sili
0: Sili. Itu gak dibawain?
1: Enggak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, itu harusnya bawa. Karena kan sebenarnya mereka datang kan
0: sama.
1: Enggak, emang banyak juga yang solo gitu, nyanyi solo dari semua, si Vanes, terus habis itu Jerry, terus si Cu sama si Asin, semua ada
0: Asin
1: namanya. Si Kemal, dia yang bawa Efse ke sini tahu.
0: Oke, maaf. Gue enggak tahu namanya Asin.
1: Iya, okay. Asin yang penyanyi. Emang suara dia best banget gitu, Mas.
0: Tapi kenapa lagu itu enggak dibawain?
1: Itu dia, Sing Fei Dei enggak dibawain.
0: Kecewa sih.
1: Kalau misalnya kita yang puterin sekarang gimana?
0: Boleh dong. Kalau perlu lagu ini judulnya apa?
1: Sing Fei Dei. Iya.
0: Puterin 3 kali back to back.
1: Jangan dong, ganti yang lain aja dong.
0: Back to back lagunya Efse?
1: Iya.
0: Setuju?
1: Setuju. Gas.

0: Bayangin guys, lu tinggal di rumah yang posisinya, letaknya, lokasinya impian lo.
1: Wah.
0: Bukan hanya posisi doang, budget sesuai kantong.
1: Itu dia.
0: Selain budget, cara belinya, cara bayarnya sesuai dengan apa yang lo mau dan meringankan hidup lo.
1: Bener, kalau misalnya punya rumah juga kan gak boleh ngeberatin.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh ngerepotin.
0: Jangan
1: gak boleh nyusahin.
0: Jangan
1: iya,
0: maksa.
1: Betul.
0: Yang ini guys, waduh, kalau kata gue sih buruan deh. Mumpung nih BRI lagi bikin dan memberikan BRI KPR dan nikmati bunga spesialnya. Mumpung nih guys. Dan ini programnya cuman sampai tanggal 30 Juni 2026. Di mana lu bisa ngedapetin program suku bunga KPR spesial. Sespesial apa sih? Paling angkanya angka-angka gimmick,
1: iya.
0: Ya kan? Enggak guys.
1: Enggak dong.
0: 1,75% fix 1 tahun. Minimum tenor 5 tahun.
1: Oke.
0: No play-play nih BRI ini. No play-play.
1: Kaleng-kaleng loh.
0: Tenornya panjang, prosesnya mudah, udah gitu cepat. Ditambah lagi, kalau BRI, staff-staffnya nyokap gue approve. Sopan.
1: Iya.
0: Deskriptif, jelas. Udah cakep banget nih guys.
1: Ini Sobat Gen, langsung aja raih mimpi setinggi langit dengan bunga seringan awan dengan mengajukan rumah impian lo dengan BRI KPR sekarang. Karena mumpung nih ada penawaran spesial dari BRI KPR sebelum periodenya berakhir. Info lanjut bisa klik aja ke bbri.id/KPR bunga spesial. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Mungkin lo seneng sama model rumahnya Kemal, ya udah jadi tetangganya Kemal boleh. Tinggal lihat-lihat aja, milih-milih.
0: Depan rumah, kiri,
1: ya.
0: Kanan, sebelah kiri nggak jauh, ada.
1: Tuh,
0: ada. Sama gua, harganya lebih mahal 5M, guys.
1: Ngapain?

0: Coki emang ya. Berisik banget malam-malam.
1: Kenapa?
0: Enggak, gua keren dia kenapa ngomel-ngomel. Biasa kan kalau orang misu-misu di sosmed itu kan kayak lagi ada masalah, lagi ada apa-apa gitu. Iya,
1: kan?
0: Ternyata dia lagi teriak-teriak kasih tahu pengen cari kampus-kampus yang seru.
1: Dia bilang
0: dia sama tim kopi ABC Ice Klepon. Kalau dia kan dari Gen FM ya, Gen FM Surabaya. Nah, nanti pengen datengin kampus-kampus, Mas.
1: Itu dia, guys. Barengan sama kopi ABC Ice Klepon. Lo tau dong, es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manisnya gula aren, ini bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Klepon.
0: Yes.
1: Bikin lo jadi lebih rileks karena rasanya yang seenak itu cocok untuk jadi teman stress release lo. Lo stres kampus, wajar.
0: Betul.
1: Bagus lo stres. Iya. Biar lo tahu dan lo gak kaget nanti pas kerja. Tapi gimana caranya lo ngerilis stres lo itu? Itu penting.
0: Betul.
1: Nah, tim Gen FM Surabaya dan kopi ABC Ice Klepon ngajak lo buat ikutan seru-seruan dicari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung ini bakal diajak seru-seruan bareng Coki, mulai dari karaoke, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, dibikin next level lah pokoknya, main games dan masih banyak keseruan lainnya. Plus bakal ada KOL foodies ternama.
0: Cara ikutannya gampang banget. Lo tinggal follow Instagram @gen1031fmsby, terus juga @kopiabc.id. Ini kan di bio Instagram ada link. Langsung aja klik linknya, terus isi deh tuh. Dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan juga kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa untuk take a break, santai sebentar barengan kopi ABC Ice Klepon. Dan jangan lupa untuk ikutan cari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Info lanjut, follow IG-nya @gen1031fmsby dan juga @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon,
1: rasanya seenak itu.

0: Senyap, Señorita Yusril Kemal di Gen FM. Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
3: Gen FM, Jakarta, Surabaya.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Nah ini dia guys, langsung kita kasih, kan kita rewind. Baiknya kita ulang, tadi boleh kata Sobat Gen request dong tahayulnya dua kali rewindnya. Okay. Jadi kita putar lagi cerita yang tadi, kita ulang lagi.
1: Oke. Dua kali tapi diulang gimana sih?
0: Ini cerita yang berbeda. Ini kita puterin yang mana ya? Yang pabrik nih, ada yang serem nih yang pabrik nih. Oh enggak lo yang pabrik?
1: Boleh.
0: Gas. Rini, halo Rini.
2: Halo.
0: Rini, selamat datang di Tahayul Special. Ini kita yang ngomongin tentang sompral, ya, atau ngeyel, atau sombong, nantangin lah, nantangin. Itu bahasanya. Ya. Ini cerita lo yang sompral atau temen lo atau siapa?
2: Aku yang kena buah si malakamanya.
0: Wow.
1: Tahun berapa, inget gak?
2: 2019 kayaknya.
1: Okay. Itu lagi apa tuh, SMA, kuliah?
2: Itu kerja, waktu itu masih kerja di Makassar.
0: Oh. Di Makassar.
1: Apa di Baswati Raja?
0: Bukan. Oke, silakan ceritain kak.
2: Jadi tempat kerjanya itu kayak gudang penuh kontainer.
0: Oke.
2: Kontainer tuh luas banget, dan yang jagain kontainer-kontainer tuh anjing-anjing, jadi anjingnya banyak. Kalau naik kendaraan umum turun di depan komplek gerbangnya itu nggak mungkin, karena lo pasti dikejar anjing. Gojeknya itu harus masuk sampai ke dalam gedung di paling ujung, nah itu kantor. Memang karena saking gelap, dan kalau udah malam tuh gelap sama sekali, nggak ada penerangan. Suasananya memang smoky, dan anjingnya tuh saut-sautan gitu suaranya.
0: Terus. Tapi ada satpam kan kak?
2: Satpamnya tuh hanya di gerbang depan kantor, nggak ada satpam.
0: Dalam kantor nggak ada.
2: Jadi itu udah dibilangin, jangan sering-sering lembur. Kalau lembur jam 9 malam aja, jangan lebih dari itu, karena ke depan itu udah gelap, lampunya udah dimatiin. Memang aku tuh orangnya paling gak penakut, aku anggap logis, oh mungkin karena ini, mungkin karena itu gitu. Nah pas lanjutin kerja, tiba-tiba kursiku tuh kedorong. Jadi aku tuh lagi ngetik titik-titik di laptop, tiba-tiba kayak kedorong maju gitu.
1: Saya ada yang dorong gitu.
0: Kayak hantu lembur nih.
2: Belakangku tuh kayak ngedorong. Aku tuh enggak, udah lupa waktu. Aku tuh udah bilang kayak gini, mas santai aja dong, karena belakangku tuh mas-mas cowok. Santai aja dong, kalau mau pulang aja, gak usah dorong-dorong, begituin. Begitu aku noleh, kok udah gak ada orang. Baru sadar kalau di ruangan itu aku tuh udah sendirian.
0: Wow.
2: Terus aku lihat ke depan. Itu masih cepet amat jalannya, kayaknya baru ngedorong aku noleh udah nggak ada, apa dia langsung kabur. Aku tuh sampai ke lobi nyariin mas itu, bener nggak sih tadi tuh dia yang dorong gitu. Nah
0: berani ya, juga lo ya.
1: Iya,
2: jam 8 malam.
1: Terus
2: yaudah, akhirnya aku udah lanjutin kerja lagi sampai jam 11:30 malam nih.
0: Padahal kamu ini sudah di warning sama kantor, jangan ampe lebih dari jam 9.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu udah maksimal jam 9 loh.
2: Terus tengah 11 malam aku tuh feelingnya udah gak enak. Kok perasaan udah mulai gak enak ya. Kok ada aja suara-suara yang awalnya gak terdengar jadi terdengar.
0: Contoh kak,
2: jam, suara apa gitu-gitulah. Mulai horor sendiri, parno sendiri. Akhirnya aku tuh telepon mamahku. Kan kalau 10:30 Makassar, 12 masih jam 10:30 kan. Aku tuh mamahku di Surabaya. Mak, temenin dong, aku mau pulang tapi udah gelap. Temenin dong ngobrol biar aku gak ngantuk. Pulang gitu, biar aku gak ngantuk sampai rumah.
0: Terus. Berarti ini dari meja lo, dari cubicle lo minta diteleponin sama nyokap.
2: Iya benar, udah telepon. Bentar ya mah, jadi aku sambil pegang handphone, jadi nggak pakai headset, sambil pegang handphone gitu. Terus ya mah beres-beres, masukin laptop dan sebagainya, terus jalan terus ke mobil. Habis itu di mobil aku tuh bilang gini ke mamaku, ih mah, di parkiran udah gelap, sama sekali nggak ada lampu, cuman lampu mobil. So, aku bilang gini ke mamaku, aku lihat spion kanan gelap, lihat spion kiri gelap, lihat spion tengah astagfirullahaladzim, aku ngeliat sesuatu di belakang kan.
0: Merinding gua. Lu gila lu. Lu menggila sini orang. Aduh. Lu lihat apaan di tengah-tengah? Lu lihat spion tengah dalam kan berarti kan? Iya kan?
2: Iya, di dalam berdiri.
0: Wow. Oh my god. Lu lihat apa?
2: Lihat cewek mukanya rusak, berdarah-darah, dia lagi nengok keluar jendela.
1: Bo.
2: besoknya aku ajak teman-teman kantorku, yuk Jumat ini pada ke rumah yuk, aku apa masak-masak yuk gitu mas.
1: Oh, lu peres-peres.
2: Ini kejadiannya maghrib. Kalau parkiran mobil klaster itu kan mau mobilnya menghadap pintu ruang tamu ya.
0: Benar.
2: Aku parkirnya parkirku karena buru-buru, aku pokoknya masuk aja parkir.
1: Mundur.
2: Tapi yang kepalanya menghadap moncong
0: jalan.
2: Ya menghadap pintu.
0: Oh, pintu. Oke.
2: Nah, temanku itu buka pintu ruang tamu, langsung dibanting pintu ruang tamu. Langsung teriak, "Allah Akbar," gitu. Aku dari dapur keluar. "Kenapa, Pak? Kenapa?" "Ya Allah, Bu, aku lihat apa? Di mobilmu ada cewek muka rusak."
1: Waduh! Astagfirullahaladzim. Masih di situ dia enggak mau turun.
0: Kak, jual, Kak.

0: FM. Señorita Kemal Muhtar pamit untuk Gen FM Jakarta Surabaya. Gimana
1: Senin,
0: sobat Gen?
1: Senin kita balik lagi ya guys.
0: Yoi, tadi udah happy dong.
1: Udah.
0: Buat fans-fansnya F Forever yang kemarin mungkin masih kurang puas sama konsernya, kita udah puterin tuh tadi lagu Sing Fei Dei.
1: Sing Fei Dei.
0: Terus Liu Sing You.
1: Yeah.
0: Terus sama

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki batete.
3: Oh, gih.
2: Lagi deket sama batetnya.
3: Iya.
2: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
3: Bagusnya bulunya.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung batete, Pak.
3: Nggih. Di tengah kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya batet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok mboten, Pak, niku, Pak?
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, enggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa beli kembali kan ya enggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
3: Burung
2: ini
3: 200.000 aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampak kis toh.
3: Ya
1: udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
3: Gen FM.
1: Dikerjain pamolan, tapi korbannya mau banget kok dionerin cuma di salah sambung Gen FM. Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
0: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk!

0: Prima, casi.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
0: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Iya, dengan Akila.
3: Iya.
0: Iya, ini aku Jessica.
3: Iya.
0: Dari Pop-Up Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi ada proyekan sama salah satu ini kan beauty product, khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
3: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Radio Kampus, kuisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
0: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
3: Be The One.
0: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan, penyanyi.
3: Iya, iya, iya.
0: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
3: Aduh, aku gak apa lagi.
0: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
3: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
0: Udah gak zaman lagi.
3: Udah gak zaman lagi.
0: Pake dong Biduan.
3: Pake dong Biduan.
0: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
3: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
0: Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
3: Aku coba ya.
0: Oke, 1, 2, 3. Nice.
3: Udah mantep.
0: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu iya. Gitu tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan. Coba. 1, 2, 3. Nice. Yeah. Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian direcord nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
3: Belum sih.
0: Jadi nanti fee-nya dari kita, semacam uang jasanya itu Rp50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
3: Diangsur ya?
0: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
3: Oke, okay. Aman aja sih aku.
0: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja. Di UIN kan, di UIN.
3: Di nama aku.
0: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
3: Aku anak Binus.
0: Bukan di UIN.
3: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
0: Saya salah orang.
3: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini sih.
0: Ya, saya salah sambung.
3: Iya.
0: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, ceplotannya deh.
3: Udah sambil nyetrika loh, udah sambil nyetrika loh ke kantor.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Kin, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsby.
3: Halo, Rajib.
4: Iya, Pak.
3: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
4: Itu ngambil SIM.
3: Terus,
4: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
3: Pakai uang apa?
4: Ya uang tunai lah, Pak.
3: Uang palsu ya kamu ya?
4: Uang palsu.
3: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
4: Ya bisa. Diraba sama diterawang.
3: Kurang.
4: Loh kok kurang, Pak?
3: Loh, iklannya ya apa iku lagune?
5: Ingat 3D.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Iklannya?
3: Karena kamu sudah mau mengedarkan uang palsu.
4: Loh emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
3: Gini.
4: Bapak kok jadi gitu?
3: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik ya.
4: Iya, Pak. Iya, iya.
3: Kalau
4: saya dengarkan.
3: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya. 3D. Dilihat,
4: iya.
3: Diraba, diterawang.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Biar kamu nggak salah, coba tiru nol gitu. Rungau lagi, Jen.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
3: Iya. Ingat nggak?
4: Iya, ingat.
3: Ingat ya? Yowes.
4: Iya.
3: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
4: Loh kok Ketintang? Enggak. Mungkin Bapak salah sambung mungkin.
7: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung Gen FM.
8: Lah, senang kono rek.
9: Suwun ya sobat Gen.
8: Lagu-lagu enake.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Suwon yo, Westian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
4: Iya.
3: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu Mas untuk bikin pager?
4: Boleh. Gimana?
3: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya Mas ya?
4: Per meternya sekitar 2.500.000 lah kurang lebih.
3: Itu model dari saya apa gimana?
4: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
3: request.
4: Gimana?
3: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
4: Iya.
3: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
4: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
3: Jadi itu, Pak. Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
4: Itu makanya nggak bisa, Pak.
3: Emang nggak bisa bikin pagar begitu?
4: Nggak bisa kita bikin pagar.
3: Sombong banget sih lo.
4: Nggak bisa. Iya.
3: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Jadi karena pagarnya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas ya?
4: Baik, Pak, baik.
3: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
4: Oh gitu,
3: ya. Baik. Ini istri saya, Mas ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau kayak apa.
5: Udah.
3: Halo?
4: Iya, halo, Bu.
5: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas. Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas ya?
4: Sebenarnya bisa, Ibu.
5: Ya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong kira-kira nih, Mas. Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
4: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin, Ibu.
5: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
4: Sepanjang itu juga, Ibu?
5: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situ lah.
4: Berarti itu aku tambahin properti ya?
5: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
4: Tapi ibu maaf kan sebenarnya kalau itu bambu ya. Kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
5: Adanya apa?
4: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
5: Kayu jati? It's okay. Kayu jati gak apa-apa. Jati Pramono pun gak apa-apa. Kalau saya sih apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
4: Okay.
5: Ya,
3: boleh.
5: Ya, okay.
3: Gimana, bener kan? Istri saya maunya yang viral-viral kan?
4: Baik.
3: Iya kan? Pak. Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan kok masalah.
4: Enggak ada, Mas.
3: Sama SKCK katanya.
4: Kita enggak ada kayak gitu, Pak, maaf.
3: Oh, enggak bisa ya. Atau enggak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
4: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
3: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
4: Bukan.
3: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ilham masuk salah sambung di Genevan.
4: Waduh, pantesan kok.
3: Pantesan kok suara perempuan kayak laki ya.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Genevan.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
3: Kenapa?
2: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi
3: habis.
2: saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
3: Tapi
2: ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
3: Insya Allah saya amanah, Bu.
2: Ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
4: Halo, Bu.
3: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
4: Gede banget, tarinya ompong semua, Bu. Kalau jadi ompong, saya juga ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan taring. Taringnya hilang. Taring.
3: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
4: Nggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Gerahal. Taring, gigi bungsu. Gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental maunya hilang.
2: Tuh semuanya giginya pada copot.
4: Sakit.
2: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
4: Gak bisa makan sedotan lagi.
2: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
4: Gak bisa makan yang banyak,
2: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
4: Gigi ganti rugi, ganti nada, doko gigi palsu. Itu bilangin ganti gigi palsu sama dokter Tomfi.
2: Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
4: Gigi palsu, dokter Tomfi.
2: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tomfi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
3: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
2: Ya Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak. Saya udah capek ini. Udah gini
3: Maaf
2: aja
3: ya,
2: deh.
3: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
2: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
3: Saya konfirmasi dulu, gak
2: ibu,
3: bisa langsung-langsung.
2: Ini Ibu Leni Marlina kan?
3: Marlina mana ya?
2: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Gen FM.
3: Ya ampun, jantung saya dakdikduk.
5: Maaf ya Bu ya.
2: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak e dilak.

Langsung dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedebuk. Gak berasa sudah hari Jumat aja. Hari Jumat di minggu pertama di bulan Juni ini Sobat Gen. Siap-siap buat mengawali weekend kamu. Sudah ketemu sama suaranya Coki yang bakal nemenin perjalanan di sore ini. Seneng-seneng pastinya cuma di nyore. Nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM. Gen

0: Fans 103,1 FM bisa banget. Lagu terbaru dan ini lagu bagus banget dari Wijaya 80 bareng sama Sal Priyadi. Judulnya adalah Bulan Bintang Garis Menyilang. Widih. Bulan Bintang Garis Menyilang. Cakep. Bukan mau pantun sayang. Nih. Mungkin buat kamu yang ini ya, beda keyakinan. Itu dia. Itulah. Kamu yakin, dia yang enggak yakin sama kamu. So sick. Mau maaf, sorry to hear that. Maaf loh komentarku loh ya. Langsung noho ya. Kalau teman-teman aku mah yang beda keyakinan ya gitu. I mean kayak beda agama gitu kan ya. Masih terabas-terabas aja. Yang penting itu yakin. Yang penting ku yakin. Itu dia sobat Gen ya. Jangan sampai kamu sing yakin, dia gak yakin sama kamu. Coy ya. Aku yakin kamu yang sekarang lagi dengerin Coki siaran sudah tahu alurnya seperti apa. Yang sekarang ini lagi di perjalanan. Siapa tahu ada beberapa jalanan yang udah rame ya sobat Genia. Jam-jam segini di tengah panasnya Surabaya, masya Allah. Bestalah. Mungkin kita doakan ada jalur masuk surga lewat jalur orang Surabaya dan plus 62. Gak cuaca nih, gak berita nih, oh no, sehingga ada panas hati. Hai Uncle Pai, yang udah masuk di 0811-352-1031. Yofi Nuno yang kilometer dong, enak ya? Enak, enak, enak itu. Itu juga aku suka loh. Suka, suka, suka. Ini, hai selamat sore, Om Coki. Ini dari anaknya Abi katanya. Siapa
1: hai,
0: nih?
1: Hai Om Coki.
0: Hai sayang.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Hari ini sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini dari aku namanya Sultan.
0: Hai Sultan.
1: Oh iya Om, aku mau request lagu nih.
0: Apa tuh?
1: Namanya Waving Flag. Semangat terus ya Om.
0: Terima kasih Sultan. Kamu gimana? Udah kelar ujiannya belum? Atau sudah ini graduation kelas berapa sih Sultan? Udah selesai ujiannya? Karena ada beberapa ini ya sobat Gen yang mungkin hari ini adalah hari terakhir ujian. Adik-adik kelas 10 mungkin, atau ada di kelas 1, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 itu yang sekarang hari ini terakhir gitu. Semangat yang lagi kelar ujian. Oh kelas 2. Iya. Gemes banget sekolah di mana kamu Sultan. Nanti ya insya Allah ya Om Coki puterin spesial buat kamu. Yang lain gak usah. Gak usah ini ya pura-pura manggil Om. Halo Bayu. Mau request lagunya Sesi Potret dong. Salam nih buat Nurma dan anakku Rachel katanya. Terima kasih Coki. Oh Sultan ke sekolah di Al-Azhar 11. Siap. Terima kasih banyak ya. Yang lain masih aku tungguin sobat Gen. Gimana kondisi trafik sore hari ini? Di 0811-352-1031. Spesial buat Uncle Pai yang kepengen denger lagunya Yofi and Nuno Kilometer. Enjoy.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapen Alat 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget diambil dari original soundtrack. Cek toko sebelah 2. Barusan kamu dengerin Mika Angelo dengan Terjanji. 0811-352-1031. Gak pakai janji-janji, lama lagi aku bakal bacain yang sudah masuk di WA Genbox Sobat Gen. Selamat sore nih. Ada siapa ini? Halo Renata. Renata bilang, Kak, selamat sore, salam dari Gresik. Happy weekend buat semuanya. Mau denger lagunya Pitbull yang We Are One? Terima kasih banyak. Gita, boleh gak sih aku request lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja? Biar aku semangat ngerjain garapan laundryan, Kak. Wih, semangat. Mbak-mbak yang ini ya, laupan-laupan ini laundryan pasti enak banget. Cuaca Surabaya panas kayak begini, cepet garapan nih. Tapi yang gosok ya tetep ayo. PR. Cita yang lagi sekolah di Sanmar, sehat-sehat ya Kak Coki ya, supaya bisa nemenin kita liburan. Anyway, aku udah kelar ujian nih akhir tahun, tinggal persiapan pentas seni aja. Mau request lagunya Kak Jawi. Wah, ntar ya Menteri Durmagati. Baru denger nih aku. Thank you banget. Halo, selamat sore Mas Ahmad.
1: Hoi. Selamat sore Kak Coki.
0: Hai.
1: Info traffic ya. Urip Sumoharjo arah ke selatan, ke Royal Plaza. Uh-huh. Itu terpantau rame padat ya.
0: Wih, lumayan.
1: Seperti biasa karena imbas weekend.
0: Siap.
1: Oh ya Kak Coki. Setelah berumah tangga udah beberapa puluh tahun ini, saya itu menyadari bahwasannya ajine diri ini soko ing lati Kak Joki.
0: Oh,
1: jadi iya, kita ini harus benar-benar menjaga
0: apa?
1: Omongannya
0: lisan.
1: Kita
0: ya. Iya.
1: Karena kalau mulut itu lebih tajam dari pedang Kak Joki. Oke, requestnya World Genius ya Kak Joki.
0: Siap.
1: Yang lati ya. Terima kasih Kak Joki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek komentar kaya ngene, statement kaya ngene kayak berasa ngrungokno pidato nih Pak RT.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Ini beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
1: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
1: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasua.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Gen juga catat ya, pre-sale mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Oi! Buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
6: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dinas Perhubungan Kota Surabaya berencana akan memasang alat penilaian penumpang di Surabaya Bus dan Wirawiri. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Organisasi sepak bola dunia FIFA secara resmi mengeluarkan larangan bagi seluruh penggemar untuk tidak membawa botol air, baik plastik maupun tumbler, ke dalam area stadion selama gelaran FIFA World Cup tahun 2026. Adapun diketahui dari CNBC Indonesia, alasan keamanan merupakan dasar dari aturan tersebut dengan adanya potensi botol air dilempar dan membahayakan pemain maupun penonton lain di stadion. Aturan tersebut sontak memicu berbagai reaksi dari sebagian besar penggemar di media sosial. Pihak FIFA menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kota-kota penyelenggara untuk menyediakan langkah-langkah menjaga keselamatan penggemar di tengah cuaca panas, mengingat di beberapa bagian selatan Amerika Serikat suhu pada siang hari bisa mencapai 26 derajat Celcius, bahkan lebih selama bulan Juni dan Juli.

0: Antara lain perluasan jaringan, mini grid, PLTS individual dan baterai, hingga bantuan pasang baru listrik. Memasuki berita utama, alat penilaian kepuasan penumpang direncanakan akan dipasang di seluruh armada Surabaya Bus dan Wirawiri sebagai instrumen evaluasi layanan sekaligus mengukur kinerja pengemudi berdasarkan pengalaman langsung pengguna transportasi umum. Diketahui melalui JPNN Jatim, fasilitas tersebut nantinya dapat digunakan oleh penumpang setelah perjalanan berakhir dan setiap penumpang dapat memberikan penilaian sederhana, yakni puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diterima sepanjang perjalanan. Pelaksana tugas Kepala Dishub Surabaya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran, nemenin sore ini yang bener-bener cantik banget. Kau tengok sunset hari ini Sobat Gen, di barat sana bener-bener bagus banget, senjanya luar biasa. Sambil nemenin perjalanan kamu yang sekarang lagi kejebak macet atau justru lagi lancar aja, boleh diupdate di 08 11 352 1031. Selamat sore buat Setiawan, Kak Coki, update traffic Jalan HR Muhammad arah Maji Sukono sampai arah ke lapangan Tor sudah macet padet dari dua arah tuh. Padet Majen Sungkono HR Muhammad sampai Tor Sobat Gen. Ini ada siapa lagi? Lisa, mau info aja pulang kantor nih dari tol Tambak Sumur ke arah Waru rame lancar, cuman arah sebaliknya lumayan padet. Rika Sagunya Agnes Modong yang gak ada logika. Semangat Kak siarannya sampai nanti malam. Terima kasih banyak. Hai Salsa, selamat sore.
6: Halo, sore Kak Coki. Hai. Kak Coki, aku boleh diinfoin Lali enggak? Santelit Waru ini mau keluar kantor nih Kak Coki.
5: Iya, lumayan padet nih. Padet sayang.
6: By the way Kak Coki, aku boleh request gak lagunya Smash yang I Heard You? Please puterin dong Kak Coki.
5: Boleh.
6: Buat kamu semangat.
5: Terima kasih. Terima kasih banyak Sobat Gen. Aku yakin banget di tengah kondisi sekarang ini yang sekarang lagi bener-bener gak tentu ya, bener-bener bikin gedek banget kalau ngeliatin sosmed, kalau ngeliatin berita-berita yang ada gitu Sobat Gen ya, bener-bener bikin ya Allah segini banget ya. Tugas kita tuh harus apa sih Sobat Gen? Ya tugas kita ya harus hemat. Kalau ngelihat apa yang terjadi di Indonesia, tugas kita harus hemat. Jawab jujur, kamu sudah menghemat apa aja? Yang menurutmu ya, yo, aku tak hemat kira. Aku lagi menghemat apa aja Sobat Gen? Kasih tahu ke Coki di 08 11 352 1031. Kalau aku Sobat Gen, Coki sendiri ya, tak jawab jujur. Le aku gak ngemsi, le aku gak ono urusan mendadak keluar kota ataupun keluar pulau, aku gak akan jalan-jalan in this life. Buat apa ya? Buat menghemat. Itu salah satu goal dari aku loh Sobat Gen. Aku wis berusaha untuk menghemat. Menghemat dari apa? Dari jalan-jalan.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Instagram 103,1 FM. Bisa banget. Syarat buat Silvi yang katanya lagi kejebak macet nih di depan Trans Icon. Macet, ada mobil rescue Sobat Gen di situ. Gak tahu ada apa nih.
1: Tuh, jangan-jangan ada kecelakaan atau kayak gimana. Boleh dikabarin dong, siapa tahu ada yang lagi lewat di situ.
0: Buat Sobat Gen yang mau masuk Surabaya yang sabar. Mau rekam satunya The Massive, boleh gak?
1: Balls.
0: Aku lagi ngomongin soal jujur in this life, in this economy. Kamu sudah menghemat apa aja Sobat Gen? Ida, halo.
2: Kalau ngomongin tentang hemat ya Kak Coki, sebenarnya sebelum huru hara kenaikan ini tuh aku udah hemat. Ngebekal 2 tahunan, almost 2 tahun.
0: Iya.
2: Bekal makan, minum.
0: Ih, bagus.
2: Terus abis itu kalau misalnya gak penting banget, kalau misalnya bukan karena koas, kalau bukan karena job, kalau misalnya bukan ada sesuatu hal yang urgent, aku gak bakal keluar kemana-mana. Aku bakal tetap di kos mendekam, kalau enggak di rumah mendekam.
0: Iya.
2: Terus poin hemat lainnya adalah kalau misalnya ada temanku atau ada tingkatku yang butuh ngerjain tugas gitu-gitu, nah aku ambil semua. Pokoknya benar-benar
0: duit
2: tabung senabung-nabungnya.
0: Iya.
2: Memang prihatin banget sih. Asli. Satu sisi mau senang karena pasanganku di luar negeri, kalau misalnya dolar naik otomatis untung buat kita. Tapi di sisi lain aku dan yang lain-lain merasakan ya pasti tetap aja senap.
0: Siap, gitu. Bener. Thank you banget Ida. Ya, pertahankan ya pasangan kamu yang lagi di luar negeri, harus ya. Ini dolar lagi naiknya. Aduh, kalau Sobat Gen nabung dolar ki untungi kakar-karuan. Hai Lili.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Coki, aku alhamdulillah hari ini enggak piro macet, tapi juga enggak lancar banget. Jadi lumayan lah, alhamdulillah, disyukurin aja. Coki, aku mau ikutan topik ya.
0: Boleh.
3: Kalau aku sih, tambah parah kan ini US-nya ya. Semuanya naik. Bawang putih naik.
0: Oh, temenan.
3: Bawang merah naik.
0: Temenan.
3: Cabai naik, segala macam naik. Aku
0: beneran.
3: Sekarang ini lagi berhemat apa, Coki?
0: Apa-apa.
3: Kamu tahu aku seminggu sekali tuh, aku suka banget. Kamu tahu tuh, aku kerja di
0: TP
3: loh.
0: Iya.
3: Nah, aku suka jalan-jalan gitu kan. Nah, kalau di food court-nya aku tuh biasanya beli Subway, Coki.
0: Oh iya.
3: Seminggu bisa 2 kali lah aku beli. Sekarang apa, Coki? Gara-gara semuanya pada
0: naik,
3: gaji belum naik, ya kan? Gaji segitu-gitu aja. Udah, aku mulai sekarang sudah tak kurang-kurangin deh makan di Subway itu. Udah makan bontotan aja dari rumah udah. Wes itu aja, Coki. Oh ya Coki, aku mau ikutan request lagu ya.
0: Apa tuh?
3: Lagunya aku mau Hubusteng aja deh. Hubusteng. Yang recent ya.
0: Siap.
3: Betul ya Coki.
0: Sama-sama.
3: Coki sehat selalu. Sampai nanti jam 7. Semangat.
0: Terima kasih Lili. Bye-bye. Iya, bontot adalah kunci. Nah, ojo lah Lili. Ya cuman bontot ae. Check out-mu iku lho nang Shopee, nang Tokped ya kurang-kurang ngono. Hai Oci.
4: Hai Kak Coki.
0: Hai.
4: Sore. Kak Coki.
0: Lho, kok mati?
4: Lah. Oh, update.
0: Gimana?
4: Pulang dari arah Sier, Lapangan Purwojo. Ada sedikit kepadatan dari depannya Pasar Marina sampai depannya Margorejo Indah. Karena memang sebagian jalan tuh masih ada perbaikan untuk gorong-gorong. Jadi buat teman-teman yang lewat Margorejo, hati-hati. Padat aja kok karena volume kendaraan. Habis itu lancar. Kak Coki mau ikutan topik dong.
0: Boleh.
4: In this economy, aku mulai hematnya adalah mengurangi jalan-jalan ke mall. Karena window shopping tuh lebih serem daripada emang kita mau rencana mau beli sesuatu.
0: Asli,
4: jadi in this economy jadinya kayak mengurangi frekuensi untuk
0: jalan-jalan ke mall.
4: Gitu. Kak Coki mau request dong, kalau Story Fan belum diputerin, mau diputerin dong yang Penyangkalan. Kalau udah diputerin, mau diputerin apa aja deh yang penting seru.
0: Siap.
4: Selamat siaran ya Kak Coki, sampai 7 malam. Terima kasih sudah menemani weekday kami.
0: Thank you.
4: Sampai ketemu nanti hari Senin, pas lapor-lapor.
0: Yoi. Terima kasih.
4: Hari Sobat Gen yang di jalan. Selamat sore Kak Coki.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Nanti aku bakal bacain lagi Sobat Gen komentar kamu. In this economy, semua orang wajib dan fardu ain untuk berhemat. Jujur, kamu sudah berhemat? apa aja Sobat Gen? 0811-352-1031. Nanti Coki bakal bacain dan dengerin komentar dari kamu Sobat Gen. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Again, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Buat Sobat Gen yang menjalankan, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selipin doa Sobat Gen, doa-doa baik buat bangsa kita. Doa-doa baik ya, itu dia, buat bangsa kita. Cing gak terlalu terjelungup. Vidya, indis ekonomi ya kak. Kok iya oh, rakyati dikongkon menghemat. Lah kok, sing nandukun-dukur kono podo plesiran nai. Ya apa ngini kika emosi. Kape menghemat ya. Aku langsung ngebayangin gini ya Sobat Gini. Serius aku ngebayangin. Kalau kamu tiba-tiba akhir pertengahan ini kan abis ini kan mau liburan lagi ya. Liburan kenaikan sekolah ya. Itu dia. Liburan kenaikan sekolah. Pasti kan ujung-ujungnya kan apa coba? Ngelencer toh. Nah ya apa le wis booking tiket kape pergi jalan-jalan ke luar negeri. Coy. Ende-ende aneh lah. Ende-endean kon kape nang di nang Singapura ngono kan ya. Tonton SGD berapa coba. Boncos sih gak karu-karuan. Makanya kita harus menghemat sayang. Ya, menghemat. Kamu sudah menghemat apa aja Sobat Gen? Itu adalah pertanyaanku. Brenda, bulan ini kayaknya bulan orang-orang resign dan dapat kerja baru. Semoga bisa terusahakan semuanya. Amin. Amin. Siapa tahu sudah dipikirin secara kukuk ya kak, alias masak-masak ya. Kalau kepengen resign itu dia harus dipikirkan secara mateng-mateng. Kalau sudah ada batu pinjakan atau mungkin kerjaan yang udah valid dan sudah oke nih fix nih gitu. Daripada kamu cuman mikirin ego dan emosi, dipikirin masak-masak. Itu dia, mateng-mateng Sobat Gen ya, in this economy. Selamat sore, ada Rega. Kalau aku udah jadi habit ya kak, kalau bawa bekal kopi di tumbler dan emang ngurangin AJB, anggaran jajan bulanan. Kalau mabar biasanya nongkrong di kafe, sekarang mabarnya di rumah sendiri. Iya, terus lagi ningkatin budget investasi. Bener. Kalau ngomong soal investasi kan macam-macam ya itu. Apalagi kalau misalnya siapa tahu ada yang baru aja melek belajar-belajar kayak saham-sahaman ngono. Tonton saham-saham iki. Abang kabeh. Lagunya Gigi yang nakal boleh ya. Spesial buat Jessica lagi dengerin via aplikasi Noise. Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam. Terima kasih. Sama-sama. Tiara mau request lagunya Doom Dada dari TOP kak. Doom Dada gitu. Coba ya, coba ya. Kelucu banget lagunya, judulnya. Dari siapa ini? Dari Dino. Dino. Aku bendino ya. Mesti bontot Kak Coki. Bagus. Sehat loh Sobat Gen, sumpah. Kalau zaman dulu masih ada gak sih orang yang diceng-cengin? Ih, kon-kon bontot dipikir kayak arek SDI. Loh, iku privilege sayang. Bersyukur lek ono sing nyiapno bontotan. Iku privilege sumpah. Privilege banget itu. Lumayan kak ngurangin uang gawe makan siang. Tapi jajane sik pancetai banter. Podo.
1: Gen, 103,1 FM. Pisah banget.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen101.31FM.sg. Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Gen 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki, siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Di luaran udah gelap tapi masih kamu dengerin acara aku, ya tetap nyore nyerocos sore-sore. Topik aku hari ini adalah in this economy kamu udah menghemat apa aja Sobat Gen. 0811352101. 9888 ini siapa bro, nama kamu bro? Katanya gini, indis ekonomi kalau aku wis mulai menghemat ya, bakso, mie ayam, tahu campur, lontong mie, tahu tek, soalnya regone kabeh munda temenan. Temenan. Uang kemarin aja aku wis tak ceritain kan, bebek langgananku wis munda 2000 lo. Jadi 20000 perbungkus, tapi I'm still loving. Ini ada siapa ini? 0811352101. Novan, halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Kerasa udah weekend lagi ini ya.
0: Iya mas, ya apa.
1: Mau info traffic.
0: Boleh.
1: Ini dari tol Waru menuju ke Bumas Gresik.
0: Piye?
1: Padat merayap ya.
0: Padat ya dari sana ya bro.
1: Kalau menurut saya tahun ini negara lagi kacau.
0: Oh dia benar lagi.
1: Dolar naik.
0: Iya.
1: Barang-barang semuanya naik semua.
0: Temenan.
1: Rupiah sudah rendah seperti ini buat beli apa-apa juga.
0: Iya.
1: Kurang. Hari-hari cukup hanya buat kebutuhan pokok.
0: Iya bro, setuju.
1: Apa-apa susah semua.
0: Larang. Iya.
1: Ya semoga kedepannya kita, negara kita bisa membaik ya.
0: Amin ya Allah.
1: Bisa normal kembali.
0: Amin.
1: Kacau balau ini negaranya ini. Kalau diteruskan Presiden Prabowo, Pak Prabowo gimana ini Pak Prabowo? ABS asal Bapak senang, kata Kim Jong Ber. Makasih Kak Coki.
0: Sama-sama.
1: Mau request lagu.
0: Apa,
1: lagunya ya. India.
0: India.
1: Siap. Yang terserah deh.
0: Saya penting India ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat weekend ya Kak Coki.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya mencapai 5.600.

0: hingga Kamis 4 Juni tahun 2026. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, terdapat sedikitnya 90 hektar lahan terbakar di dua kecamatan, yakni Darul Makmur dan Tripa Makmur. Hingga Kamis malam, petugas gabungan masih terus berupaya melakukan pemadaman di lokasi terdampak. Namun, sebagian titik api masih belum dapat dikendalikan dan berpotensi meluas akibat cuaca panas serta angin kencang. Memasuki berita utama, dilaporkan sebanyak 5.684 jemaah haji dan petugas haji telah tiba di Debarkasi Surabaya pada Kamis 4 Juni tahun 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi kepulangan hingga kloter 15 atau sekitar 13% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya. Dilansir dari JPNN Jatim, hingga saat ini masih terdapat sebanyaknya 38.316 orang yang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Tirto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini ada update informasi dari Gary, barusan aja ngabarin kalau Tol Waru arah ke Juanda ada kecelakaan beruntun. Posisinya di jembatan Tol Waru, jalur sebelah kanan. Jadi tolong dihindari jalur ini, ekor kemacetannya sudah semakin panjang. Kalau sudah ya udah terjebak di situ, terus ambil di posisi sebelah mana? Karena kecelakaannya di sebelah kanan, Sobat Gen. Kayaknya better ambil sebelah ke kiri ya, itu dia. Ambil sebelah kiri aja, karena posisi kecelakaannya tabrakan beruntun. Harus konsentrasi kalau lagi di perjalanan ini, Sobat Gen ya. Kalau ngomongin soal konsentrasi juga, siapa tahu ada yang sekarang ini lagi konsentrasi buat yang namanya ini menghabiskan akhir pekan aka weekend. Udah kalau gak ada kegiatan di rumah aja. Film-film di Netflix lagi bagus-bagusnya, Sobat Gen, asli. Kalau misalnya kamu sekarang lagi kepengen nonton tapi ya kepengen berhemat, ya wes nangomai, Sobat Gen. Ini kemarin aku sempat lihat ya, Pangku sudah masuk loh di Netflix, film Pangku iku. Garapane si siapa namanya itu, sopo sih kok Arya sopo sih jenenge iku, Reza Rahardian. Nah itu dia, film Pangku sudah ada. Kemarin aku lagi ngeliatin ini nih, historicalnya si Rafa Nadal, Sobat Gen. Itu aku lagi ngeliatin juga. Agak lain masuk nih, itu dia. Man on Fire, bagus cuy. Banyak banget, serius. Banyak film-film bagus nih. Siapa tahu kamu ada rekomendasi nih, Sobat Gen. Film-film bagus di Netflix atau di mana? Di Disney? Atau di apa mana yang kalau misalnya film-film itu? Macam-macam. Netflix, Disney, Prime Video gitu kan ya. Share-share gi, siapa tau berguna ya kan. Berguna gawe uang sing kepengen hemat liburan nih weekend iki cek gak ngetono duit sing akeh.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grand Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Memang kalau keadaan ekonomi sekarang memang ya sobat Gen ya, kita tuh harus yang namanya berhemat-hemat wis talah. Hemat pangkal kaya. Leka hemat-hemat yo ka iso kaya. Iki aku baca ya, tapi ojo sampai rek ya Allah. Tapi ki mosok iyo se. Tapi aku udah aku share. Aku baca di Indozone sobat Gen, kamu harus tahu. Orang enggak punya duit ternyata itu bisa jadi pemicu penyakit jantung. Jadi bikin apa namanya itu kayak misalnya tagihan yang belum terselesaikan, pusing ya toh, anxiety. Nah, ujung-ujungnya berdampak ke kesehatan jantung. Ya Allah ya Robi. Ya, tadungakno sing ngrungokno aku, rezekine lancar kabeh, utang-utang terbayarkan kabeh. Lek wis rezekine lancar, utang-utange terbayar lancar, yo mbok yo ojo dibaleni ngutang maneh.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gan 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gan, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomend gitu. Pianya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barat

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Gen juga catat ya, Presel Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
3: Kenapa, Om?
4: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
3: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
4: Hah?
3: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
4: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, tak ono sampah nukul kesok sampai ditabrak itu.
3: Loh lah, Om. Tapi ini gini masuk ya, sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
4: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
3: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
4: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
3: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
4: Eh, makane iku, kok nambal trotoar? Ya apa iki koyo ngene iki?
3: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
4: Ya gak iso, aku koyo ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar?
3: Jangan, Om.
4: Ngerti enggak carane beli trotoar nggih apa?
3: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Ayo, saya tanggung jawab.
4: Ya wes ya, siapa lo semena mikra kali?
3: Ya di, utuh tadi sih jing, kok ditambil lo bareng-bareng gak om, ayo om.
4: Ben ceket gak ya apa?
3: Ceket juga iku, semen.
4: Lak nguawur arah iki.
3: Nah apa?
4: Yo iku, tukang-tukang iku KB, tukang bangunan, iku ambil idune, ceket, ngunuh lo.
3: Walala, kok banyak sih om.
4: Engkau iki yo, mobil abang iki yo, gantain ono lampu nih.
3: Kok abang?
4: Abang pikir-pikir lo. Oh, ya Allah.
3: Loh kok pikir sih, oh mobilnya lo beri. Ya apa sih, Om?
5: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
4: Yo maaf. Yo
5: ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene,
3: Pak. Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku ngeredek banget.
6: Gen 103,1 FM Bisa Bang.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore. Nyeroco sore-sore. Ngeliat berita, ya. Sing siji ketangkap korupsi lah, opolah. Kemarin kan kepala BGN ya, ditangkap karena ada indikasi korupsi. Itu dia Sobat Gen. Aku langsung kepala aku terngiang-ngiang dengan lagu MBG. Kasa dilanjut no. Wis mandek ae. Daripada kae ladang korupsi. Ini loh, aku baca di Now.com ya Sobat Gen ya. Kepala BGN ini kan udah ganti ya, bener ya. Jadi Ibu Nani, nah Bu Nani bilang begini, BGN bakal ganti strategi untuk MBG. Katanya direncanakan berbasis kantin sekolah untuk tekan biaya. Nah, kok nggak kayak wingi-wingi kayak gini? Aku tuh ini obrol-obrolan di belakang ya Sobat Gen. Aku tuh bilang loh sama teman-teman aku, kenapa sih kalau misalnya bagus adanya makanan bergizi, kan kita kan langsung aku iling bu banget. Zaman kini sekolah mbien kan ada ibu-ibu kantin. Nah, kenapa enggak dioper-operai ku? Contoh aku langsung keilingan banget ku. Dulu aku iku nang kantin kono jenenge Mbak Sri kayak gitu ya. Mbak Sri, iku sing sok gawe ngutang-ngutang. Contoh misal, oh Mbak Sri dino iki masa iki ngono. Sing semua digilir engko yang apa namanya kantin sebelahnya. Oh, menu minggu depan. Misalnya Bu Tuti ngono. Bu Tuti kudu masa iki sing sehat-sehat ngono kan ya. Terus sing sablay mana? Minggu ketiga ngono. Bu Slamet ngono. Masa iku ada iki kudu sing sehat-sehat. Kan at least kan itu kan bisa memberikan ladang rezeki untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang usahanya di kantin sekolah. Nah, kan menghemat. Gitu. Lek kayak ngene sih aku setuju. Gak apa-apa, gak masalah Bu. Yang penting kan benar-benar sehat ya Bu ya. Aku setuju sih kalau memperkaryakan sekolah-sekolah yang punya kantin. Akhirnya dibikin dapur. Dapur untuk kantin sekolah ini Sobat Gen. Untuk menunjang makanan-makanan sehat buat teman-teman yang masih sekolah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world, kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Frontage Road Waru Sidoarjo ditargetkan akan rampung pada tahun 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemprov DKI Jakarta berencana membuka 2.843 lowongan pekerjaan melalui skema padat karya selama 3 bulan di Jakarta. Dikutip dari CNN Indonesia, besaran upah yang ditawarkan nantinya setara dengan UMP Jakarta tahun ini. Program tersebut merupakan bentuk dari antisipasi terhadap tekanan ekonomi yang tengah dialami oleh masyarakat. Berita selanjutnya, terdapat layanan gratis naik MRT bagi penonton timnas di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 dan 9 Juni tahun 2026. Program ini dikhususkan bagi penonton ajang Garuda Championship Series dan dapat dinikmati dengan mengakses jalur khusus bernama Garuda Special Line. Diketahui melalui Detik News, terdapat beberapa syarat untuk menikmati fasilitas tersebut, diantaranya yaitu penonton menyiapkan QR pertandingan saat akan masuk maupun keluar melalui fasilitas Garuda Special Line di stasiun MRT Jakarta, dan tiket hanya berlaku untuk satu kali keberangkatan dan satu kali kepulangan dari dan menuju stasiun MRT Istora Mandiri serta stasiun Senayan Mastercard. Beralih ke berita utama, pembangunan frontage Route Waru Sidoarjo kini memasuki tahap akhir penyelesaian setelah sebelumnya sempat terhambat akibat persoalan pembebasan lahan makam. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, Pemkab Sidoarjo kini telah menyiapkan lokasi relokasi makam di kawasan Waru Barat dan akan menyelesaikan proses pembayaran setelah seluruh tahapan administrasi rampung yang ditargetkan dapat dilakukan pada bulan Juni hingga Juli tahun ini. Bupati Sidoarjo optimis proyek tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, besok kan mau weekend ya. Tapi ya jujur ya, aku tuh kayak kepengen gitu ngasih berita sing bagus-bagus kok yo. Isine aku buka thread kabeh wong komentar lah. Nang thread iku kabeh wong gue lega iki ya. Tolong rekomendasikan. Lega ngono nyacat gitu ya. Lega ngono iki ngamuk-ngamuk. Aku buka thread itu sobat Gen. Lega wong tolong dong yang lagi di Surabaya rekomendasiin ngono. Kopi ngono. Terus mari tempat tongkrongan wis kayak ngono lah. Lega ngono buka IP wong. Lega ngono ngumbar-ngumbar. Sing iki pelakor, sing iki. Ya Allah. Ini le buka thread kayak ngono. Terus aku buka Instagram, berita yo kok yo ngono. Ya Allah ya Robi. Sampai ono berita sing luwala ngono. Sakno erek kene rek. Aku baca nang quote ya sobat Gen ya. Wis ngerti kan rupiah melemah nembus 18.000. Iki jadi sorotan ambek wong-wong sing tinggal di negara samping kanan kiri. Nah, contoh Singapura. Sejumlah toko nang Changi Airport Singapura sobat Gen. Kasih diskonan 10% bagi wisatawan Indonesia dengan minimal belanja 250 Singapore dollar. Nah. Kini sampai dikasihani loh rek, sampai negara tetangga. Ya Allah ya Gusti, teman-teman. Kini sampai dikasihani sampai negara tetangga. Lah, rakyatnya dewe loh. Kok ya cuma diguyu aja sampai pemerintah.
1: Gen 103,1 FM bisa bangga.

Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen is a wrap. Waktu aku nemenin kamu siaran hari ini. Semoga kamu sudah sampai di rumah ya, atau tempat yang kamu tuju sobat Gen. Habis itu makan, jangan lupa langsung istirahat, dienakin badannya, ya, dienakin pikirannya, dan kita doakan semoga minggu depan rupiah menguat. As I wish, semoga kita semuanya kaya raya, sehat, bahagia, aman, sejahtera, senantiasa.

0: Columbia, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
0: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kejutan MBman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
5: Dari mana?
4: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
5: Iya.
4: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
5: RBB.
4: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
5: Iya.
4: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
5: Iya, betul. Tes online.
4: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
5: Iya, boleh.
4: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
5: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
4: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
5: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua. Bagus. Lanjut usia juga ada.
4: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, kita next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
5: Tanggul?
4: Iya, Tanggul.
5: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
4: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
5: Belum.
4: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
5: Begitu.
4: Iya, betul.
5: Baik.
4: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak itu.
5: Seberapa Gen Z?
4: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
5: Dunia Gen Z ya?
4: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
5: Iya,
4: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
5: EDB.
4: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
5: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
4: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
5: Boleh.
4: Oke, Bapak tahu arti Ohio?
5: Ohio, selamat pagi.
4: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
5: Apa?
4: Sigma.
5: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
4: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
5: cocok.
4: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
5: Datang ke rumah.
4: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
5: Sel cuek.
4: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
5: Probolinggo, Pak.
4: Oh, ganti.
5: Kota kelahiran kan?
4: Iya, betul, kota kelahiran.
5: Probolinggo.
4: Bukan Mojokerto, Bapak.
5: Bukan.
4: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
5: Bukan.
4: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
5: Suaranya kok beda ya?
0: Semua nih ya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu. Iya gak? Nah, biar makin seru, cobain. Khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin.

0: musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Halo.
4: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
3: Iya, dengan siapa?
4: Ini, kenalin saya Fatma.
3: Dari?
4: Saya ini, bibinya Asna.
3: Oh, kenapa ya?
4: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
3: Oh, kenapa emang?
4: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
3: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
4: bukan,
3: enggak?
4: Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
3: Bu, ya. Saya tiap hari ke kantor.
4: Ya.
3: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
4: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
3: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
4: Maksudnya bagaimana?
3: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
4: sabar.
3: Ada saya.
4: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
3: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
4: Bukan.
3: Itu hak saya, Ibu.
4: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
3: iya, boleh,
4: ini...
3: kenapa?
4: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
3: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan Mei.
4: Ya sabar, kagak usah marah-marah.
3: Di rumah kagak ada orang.
4: Iya, saya kan
3: saya itu tidak sebentar, Bu.
4: Iya.
3: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Itu loh.
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
3: Kagak, Bu, kagak maling, Bu. Iya. Jujur.
4: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
3: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya. Saya kan setiap hari ke kantor.
4: Iya.
3: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
4: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi Ibu. Gimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Tenang dulu dah.
3: Dengerin dulu.
4: Dari tadi saya dengerin rumah, ini saya.
3: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam. Pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
4: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana. Abis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
3: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
4: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
3: ya,
4: kan
3: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
4: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
3: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya.
4: Buka.
3: Kenapa?
4: Saya cuma nanya
3: bukan,
4: doang.
3: Apa-apa.
4: Takutnya saya salah orang.
3: Apa-apa. Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
4: Yang di Kemang. Betul ya?
3: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
4: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
3: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
4: Ini Neneng Anjarwati kan?
3: Bukan, Bu.
4: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
5: Gelapan.
3: Lagi mimpi.
4: Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem dikata nyerocos mulu.
6: Diem. Jangan nyerocos. Sampai di sini.
3: Kenapa baru keluar tapi bukan nyuri.
0: Yuk dilanjutin majain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
0: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Dari mana, Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya, Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya gak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Pak, ya saya kalau yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Duh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah. Ya ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin, atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
3: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
4: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, FM.
5: Lah, senang kono, Rek.
6: Suwun ya, Sobat Gen.
5: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Dengan Adam?
3: Iya, benar. Iya,
0: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape enggak?
3: Nge-vape.
0: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
3: VPuff.
0: Ada A-nya gitu, Puff.
3: Oh, Vital.
0: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
3: Oh iya yeah.
0: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
3: Iya
0: yeah. Nah, itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
4: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, dengan Adam ya?
3: Iya, benar.
4: Oke, okay. Untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak, berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
3: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5. Nice.
4: Apakah kamu nge-puff?
3: Saya nge-puff, tapi tidak rutin.
4: Oke, okay. Rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
3: Saya lebih suka yang ke fruit.
4: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
3: Fruit, iya. Untuk buah.
4: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yell-yell kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
3: Oh, wow.
4: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Rugi dong.
4: Nah, that one. Kamu tahu?
3: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
4: Wow, exactly. Itu yang saya mau. VPuff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
3: VPuff, yang bener aja. Rugi dong.
4: Wow, good. Saya oke. Harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi. Boleh bawa istri kamu tidak?
3: Saya kebetulan belum punya istri.
4: Ada kan berkumis kan?
3: Itu Adam Inul. Sedangkan saya
4: iya. Itu yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
3: Salah kakak. Salah Pak Cahyo, I'm so sorry.
4: Oh my god.
3: Wrong Adam.
4: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di
2: Gen FM.
3: Nangis. Gak usah lagi deh kak, ada penawaran. Parpolnek lah. Masa iya sekrok tikel.
0: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
3: Apa gak itu dikokop aja.
4: Yang bener aja.
3: Rugi dong. Akunya yang rugi dong.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.

0: awak Musa Persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Pak Agus.
2: Iya,
1: perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Iya.
1: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: iya,
1: nanti
2: iya.
1: Acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
1: jadi kita
2: iya.
1: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Mbak?
1: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan.
2: Jadi
1: 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
1: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Orang Gus, saya ada dor kasih jeneng dindi yo. Saya iki waktu ini dor pai.
1: Nice.
2: Sisi loro telu papat limo. Ojo neng dindi yo. Saya iki ada dor kasih yo.
1: Oh, cakep, cakep.
2: Jadi paling gitu sih.
1: Oh, iya.
2: Jawa saya lebih prefer itu.
1: Bisa. Okay. Kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia. Kita itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
1: Kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya, itu kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai kris. Si kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih. Jadi nanti kalau misalnya pembayarannya by kris, gak apa-apa, diketeng gitu. Misal 5 juta bagi 100, itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan kris itu, Mas.
2: Oh gitu.
1: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua, ke semua talent.
2: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
1: dari kita provide gitu ya. Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangke-bangke kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
1: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
1: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
1: Gak tahu, iya. Nanti kalau bisa, pas lagi Mas nge-MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit, boleh gak?
2: Misalnya?
1: Iya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GNFM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.
0: Semuanya, bestiaran GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam dengan Firda.
3: Halo,
2: apa ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
3: Oh iya, Pak.
2: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
3: Iya, gimana, Pak?
2: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
3: Dari semester 1 sampai semester 5.
2: 5 semester ya dapat ya?
3: Iya.
2: Happy dapat beasiswanya?
3: Iya.
2: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
3: Ini yang apa ya, Pak?
2: Iya,
3: kemarin
2: ya.
3: Memang sempat hilang, Pak.
2: Apa yang hilang?
3: ATM saya, lalu sudah saya urus.
2: Kok bisa?
3: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
2: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
3: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
2: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
3: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
2: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
3: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
3: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
2: Yakin kamu?
3: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
2: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai ini apa? Terus ini jajan.
3: Mohon maaf sebelumnya.
2: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
3: Saya juga gak tahu, Pak, itu.
2: Pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
3: beneran
2: suka.
3: Pak. Saya demi Allah.
2: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
3: Oke, Pak.
2: Ambek keroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Saya kayak nom, mbah ya.
4: Oh my God.
2: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
3: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
2: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
3: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
2: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya Allah. Mampus.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
1: Betul, ini saya berbicara dengan Akbar.
2: Ya, betul, Pak.
1: Okay. Akbar, perkenalkan, nama saya Michael dari kedutaan USA, United States of Australia. Akbar, saya dapat nomor kamu dari Kevin.
2: Oh, iya, iya, Kevin.
1: Kevin, kita dari kedutaan.
2: Yeah.
1: Yeah. We want to make a, what you call it, 17 Agustus, upacara.
2: Upacara,
1: you know?
2: I know, upacara is like...
1: Yes! Kita sedang mencari pemimpin upacara, exactly. I want to know your schedule here. Apakah kamu available tanggal 17 Agustus? Okay. Boleh saya tahu kamu punya background apa? Pernah jadi pemimpin upacara di mana saja?
2: Maksudnya pakai bahasa Indonesia?
1: No problem, ya.
2: Pemimpin upacara di sekolah. Jadi pemimpin upacara buat 17 Agustus juga saya pernah.
1: Nice.
2: Jadi pemimpin upacara paskibraka di provinsi saya juga pernah.
1: Wow, that's very nice. Tapi,
2: okay.
1: Tapi Akbar, boleh saya dengar kamu betul-betul memimpin upacara? So, I just want to make sure ini betul atau salah. Coba kamu, how do you say it? In bahasa Indonesia, is siap gerak, right?
2: Siap gerak.
1: Bisa, selain siap gerak, ada apa lagi ya? Saya suka lihat hormat.
2: Hormat gerak.
1: That's what we're looking for. Nice and clear and very loud.
2: Langkah tegap maju jalan.
1: Okay, boleh kamu bicara dengan sedikit accent?
2: Mimpinnya, Pak.
1: Yeah. Sedikit accent boleh, you know. Karena itu yang my duta besar is looking for.
2: Okay, I'll try. Siap, gerak.
1: Itu very American. We're looking for Australian.
2: Siap, gerak.
1: Nice. Bagus. What about satu lagi yang hormat tadi boleh coba yang hormat?
2: Hormat gerak.
1: Kembali lah Amerika lagi tuh.
2: Hormat gerak.
1: It's like one deck. Can you follow me? Hormat.
2: Hormat
1: gerak.
2: Gerak.
1: Okay. And the other one. Tegak. Tegak.
2: Tegak. Gerak.
1: Nice. Okay. Let's talk about the money.
2: Okay, boleh.
1: Payment. Harga kamu berapa?
2: 1 juta kali, Pak.
1: 1 juta?
2: Kemahalan ya, Pak.
1: $1 juta?
2: Rupiah.
1: Oh, very good.
2: Yes.
1: Okay, just Google where is the embassy of USA. Saya taruh nama kamu dengan lengkap agar nanti kamu di security bisa masuk. Okay. Nama kamu adalah Akbar Bukhari, right?
2: Akbar siapa?
1: Akbar Bukhari.
2: Akbar Firmansyah ini.
1: Oh my God.
2: Akbar Firmansyah.
1: I think I got the wrong number. Saya sepertinya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Maaf ya.
2: Yang itu gue gak dapet duit tuh.
1: Ya Akbar, maaf.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun yo sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak ya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
3: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
2: Oh, event yang di Jember?
3: Ya. Yeah. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
2: Komplain gimana?
3: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, parkirannya kok belum dibayar.
2: Oh, iso mblakran anggo. Bayarnya gimana, Grisa, Mas?
3: Ya, Mas, ya harus bayar ke petugasnya sana.
2: Di Jember?
3: Iya.
2: Ngono
3: ah. Loh, saya salah.
2: Saman ngomong sama manajerku sih ae.
3: Loh,
2: halo, dengan siapa ini?
3: Rizky, Rizky.
2: Ya kenapa? Ada urusan apa?
3: Sapuli dine ik nang Jember iku. Iku di deke pinggir ndi?
2: Maksudnya sapuli itu apa itu ya?
3: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
2: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
3: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
2: Digolekno nang pasar lah yo akeh wong sapuli dhewe akeh.
3: Yo beda, Mas.
2: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas masalah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawang hujan. Habis ini apa lagi?
3: Iki coba bayangno, sampai dari sapuli di dewean. Gak enak kan?
2: Ya kalau enak konco hujan.
3: Nih makanya iku balekno, Mas, konco niki kegawa ambil sampean. Udah lo.
2: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Gak wane gue gawa kupon. Apa gak sapuli di rare?
3: Ancen sama ini gak ada perasaan ambil sapuli di iki, Mas.
2: Sapuli di gak ada wane apa gak perasaan.
3: Loh ya Allah. Ya sakno, Mas, bayangno le sapuli di dewean ku ya apa. Sampai dewean ya apa coba?
2: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
3: Bersatu kita apa?
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya.
3: Nah, ya makanya iku, Mas, podo. Sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas, io matahari iki, Mas.
2: Duduk.
3: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
2: Duduk, wong aku solekan.
3: Loh, berarti Mas solekan masuk.
0: Salah sambung gak apa?
2: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini Gen FM, bener tak?
3: Iya.
2: Mas Radio.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Dengan Mbak Alin ya?
3: Iya, dari mana?
2: Dari Cantika, Mbak.
3: Iya, gimana Mbak?
2: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
3: Iya, betul.
2: Oh gitu, udah pembayaran?
3: Ini dari mana ya?
2: Saya Cantika, Mbak, dulu saya bekas orang patuh. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
3: Iya, sekarang kenapa Mbak?
2: Minimal kalau misalnya lagi usaha apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
3: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
2: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
3: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
2: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
3: Mbak lucu deh, saya jadi
2: pengen. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
3: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
2: Lah,
3: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
2: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Gak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti.
2: Ya enggak, saya pengen tanya. Makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
3: Mbak, udah marah-marahnya udah.
2: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, baik-baik aja begitu.
3: Udah belum marah-marahnya?
2: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
3: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
2: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu zaman kuliah? Apa mantan pacar kali?
3: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
2: Enggak, Mbak, sekarang gini deh. Saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
3: Enggak, ini siapa nih?
2: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
3: Bintaro, Mbak.
2: Bintara, Bekasi,
3: Bintaro.
2: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di Gen FM.
3: Oh, mau. Gue udah kepancing di
2: depan. Lu sih, pakai bilang mantan pacar.
3: Kurang ajar.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
2: Oh, sebentar.
1: Nji.
2: Tanya ini ya.
1: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggak, Bu, ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
2: Enggak ada.
1: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran, temen.
2: Jemuran?
1: Iya, ini dari Pak Salim, Bu. Begitu. Makanya, katanya mengatasnamakan, ya sudah dari kantornya Ibu, gitu ya. Saya approve-proof aja, sudah saya kirimkan, begitu.
2: Itu ada berapa paket, Mas?
1: Kemarin ini ada 17, Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
2: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
1: Tambahan, Bu.
2: Biasanya aman, ya?
1: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
2: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan ini.
1: Ini sudah ditambahkan, Bu.
2: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
1: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
2: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa, gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang, pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up, gitu.
1: Okay.
2: Sampai
1: terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu, gitu.
2: Dioleskan?
1: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
2: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
1: Iya, ini krimnya bisa dimaem, Bu.
2: Ya nggak bisa, ngapain krim dimakan?
1: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar, gitu. Katanya bisa bikin putih.
2: Kan dia dimakan. Mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh gitu, Salim. Coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
1: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh, gitu, di warung sebelah.
2: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
1: Halo? Salim Subagio, toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
2: Oh, bukan, Mas. Mawur.
1: Loh, Salim Sinten?
2: Muhammad Salim.
1: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
2: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
2: Happy birthday.
1: Makasih Gen FM. Sama-sama.
2: Ini parah. Parah.
0: Semuanya mesti ada Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Pagi.
2: Pagi. Dari Kawahan Ben Hill. Dengan Mas Jabar?
3: Iya benar, saya sendiri.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kedengeran nggak?
3: Kedengeran Pak, kedengeran.
2: Halo, halo.
3: Kedengeran Pak, iya kenapa?
2: Oh, kedengeran, oke. Muhammad Al Jabar.
3: Iya.
2: Panggilan?
3: Jabar.
2: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
3: Iya, betul.
2: Ah, gini. Untuk tanggal bisa pindah enggak ya?
3: Wah, enggak bisa, Pak.
2: Bisa ya?
3: Enggak bisa.
2: Oh, bisa.
3: Enggak bisa. Ya, saya bilang tadi enggak bisa.
2: Iya, enggak.
3: Enggak.
2: Oke, enggak bisa. Pindah jam.
3: Enggak bisa lah, Pak, itu.
2: Karena rame banget.
3: Enggak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja, Pak.
2: Berarti jam 1 ya?
3: Jam 11.
2: Satu deh, rame banget ini, rame banget.
3: Gak bisa Pak.
2: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya gak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
3: Terus?
2: Karena kamu gak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya gak lama, gak apa-apa gak? Kan kamu jam 11. Nanti Pak penghulu, tetot-tetot, pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi, ya?
3: Ya udah Pak.
2: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa gak? Baca, pas ijab kabulnya cepet. Coba ya, bentar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini anaknya Pak Ustaz. Namanya Jabar Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya. Karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
3: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Oke, boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi. Tap. Oke. 1, 2, 3. Monggo.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
4: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti. Nah itu. Jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya, sekali lagi.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Tunai gitu, tunainya yang tegas Mas ya, biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
3: Iya.
4: Ya, 3, 2, 1.
3: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Oke, ini aman Pak ya?
2: Aman.
4: Ini sudah dilatih, sudah oke ini. Monggo.
2: Halo Mas.
3: Ya.
2: Berarti sudah win-win solution ya Mas ya? Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
3: Mas, bentar ya Mas.
2: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time, langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya?
3: Bintaro?
2: Ya.
3: Bukan.
2: Yang mana?
3: Tanah Abang.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di Get FM.
3: Oh, botol nih.
2: Cengar-cengir dia.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.